0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: New entry. Yeah.

0: Kamu sayang gak sih sama aku?
1: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya teman Pro 2, lagu ini merupakan lagu terbaru dari Death Bill. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gak ada duanya. Nah, lagu ini juga bisa menghibur teman Pro 2 dan mengantarkan kita pada request time Pro 2 untuk pagi hari ini. Jadi langsung aja teman Pro 2, masih Angel tunggu ya lagu-lagu semangat, lagu-lagu yang pengen banget kamu dengarkan sepanjang pagi hari ini. Dan semangat pagi juga untuk mama-mama cantik, mama-mama muda yang hari ini sementara juga lagi mempersiapkan sarapan atau mungkin juga mengantar anak untuk ukur baju. Iya, udah mau masuk sekolah ya teman Pro 2, tepatnya di 13 Juli ini. Ada beberapa yang udah harus masuk dan ada juga beberapa yang masih menikmati libur. Aduh, kalau libur panjang Kak Calvin biasanya ngapain ya libur sekolah? Tidur. Enggak, waktu dulu waktu SD main ya kita.
2: Main di pantai,
1: betul. Kita ke rumah opa oma. Aduh, pokoknya menyenangkan banget. Mau bangun jam berapapun ya, kemudian apalagi Kak Calvin. Tapi kalau bangun tuh pasti makan udah ada di meja makan. Jadi aduh, betul-betul menikmati banget ya. Ya, indahnya waktu kecil berbanding terbalik dengan indahnya masa dewasa yang ya siap untuk harus menanggung tanggung jawab kita, baik yang ada di tempat kerja atau juga di tempat usaha ya. Dan kali ini Angel mau hadirkan dari koleksinya Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari with Salah.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya, permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
4: Pro 2 FM,

Dari koleksi terbarunya Ciara, Yes di Pro 2 FM Kupang. Yes banget ya untuk teman radio juga yang udah ikut bergabung pagi hari ini. Ada Jasmine di Pro 2 Kupang, katanya bisa gak sih request lagunya Justin Bieber? Bisa banget, kata siapa gak bisa. Ditunggu aja ya, setelah ini nanti bakal Angel hadirkan lagunya Justin Bieber. Tapi Jasmine, kamu pilih yang mana nih? Karena lagunya Justin Bieber banyak sekali. Ini udah sementara Angel carikan. Dan ada kabar terbaru teman Pro 2, setelah 15 tahun bersama Warner Music Group, Ed Sheeran kini dikabarkan bersiap menandatangani kontrak rekaman barunya bersama Interscope Records. Dan seperti mana yang dikonfirmasi oleh sejumlah sumber terpercaya, The Hollywood Reporter sebelumnya akhirnya memilih Interscope Records. Ed Sheeran juga sempat menjalani pembicaraan dengan sejumlah label besar termasuk Sony Music yang dikabarkan juga sempat menjajaki kerjasama dengannya. Tapi setelah 15 tahun bersama Warner Music, dia juga sudah yakin dan akhirnya diteken kebersamaan kontrak dengan Interscope Records dan siap untuk menghadirkan album terbarunya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, Angel hadirkan juga untuk teman Pro 2 kali ini dari salah satu koleksinya Justin Bieber pagi ini di Pro 2 Kupang.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak
1: besar.
0: Wih,
1: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habis

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Airlines Singapore Grand Prix 2026 kembali memperkuat daya tarik mereka dengan mengumumkan dua nama besar sebagai headliner di panggung hiburan, yaitu The Killers and Lana Del Rey, di mana kehadiran keduanya melengkapi deretan musisi internasional yang nanti akan memeriahkan akhir pekan balap malam di Marina Bay Street Circuit pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Teman Pro 2, kalau The Killers dijadwalkan bakal tampil pada Sabtu 10 Oktober di Padang Stage Zona 4, menandai kembalinya band rock asal Las Vegas tersebut ya di ajang Grand Prix setelah 8 tahun mereka absen. Well, selanjutnya ada juga nama Lana Del Rey, teman Pro 2, yang nanti juga akan menjadi headliner. Dia akan tampil pada Minggu 11 Oktober 2026, menghadirkan penampilan yang menjadi salah satu momen yang paling dinantikan dalam rangkaian konser untuk tahun ini tentunya, teman Pro 2. Dan pengumuman ini juga semakin memperkaya line up Singapore GP 2026 yang sebelumnya hanya diisi oleh Janet Jackson, Gigi Lynn, Zara Larsson, James Arthur, Goo Goo Dolls, Split Ends, dan masih banyak lagi. Ya udah, kalau gitu Angel kasih, masih ingat gak sih salah satu koleksi lagu yang membuat The Killers ini awalnya menjadi band yang memang sangat hype up pada masanya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: New entry. Hit music.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Spada!
1: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Tomelo 8 Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Angel hadirkan untuk kamu. Pagi ini ada Sepadat Talking Pro 2. Episode kali ini kita akan membahas prestasi tentunya dari teman-teman Poltek Negeri Kupang, di mana kita udah kedatangan di studio bersama dengan Kak Osfred Alonsius Lalang dan juga Kak Khairil, yang belum lama ini teman Pro 2 mereka baru saja mempersembahkan juara untuk kampus ya, dengan juara 3 ya kakak-kakak semuanya, sebagai excellent article pada Olimpiade Akuntansi Vokasi Perwakilan Politeknik Negeri Kupang. Kalau gitu langsung aja kita bakal tanya-tanya, emang wah anak akuntansi bisa menulis, jago menulis dan juara juga nih, seperti apa pandangan mereka? Langsung aja kalau gitu kita mau kenalan dulu bersama dengan kedua kakak kita, ada kakak OP dan juga kak Khairil. Khairil Anwar kah?
1: Bukan,
0: ya? Bukan. Selamat pagi kakak berdua.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih loh untuk kebersamaannya. Apa kabar?
2: Baik sekali.
0: Oke. Terima kasih. Ini boleh dong sebelum kita bakal tanya-tanya, memperkenalkan diri lagi. Jadi kakak-kakak ini dari fakultas mana, prodi mana, kemudian timnas mana juga.
1: Kalau bisa sampai rumah-rumahnya.
0: Timnas mana juga sama teman-teman Pro 2. Teman Pro 2 ini merupakan pendengar kita yang lagi mendengarkan baik di terestrial dan juga streaming, karena kita lagi live di streaming YouTube channel RRD Kupang. Silakan kakak-kakak.
3: Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Osfred Alfonsius Lalang. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Akuntansi, prodi Akuntansi Sektor Publik. Sekarang saya semester 6.
1: Halo teman-teman Pro 2. Nama saya Khairil. Nah, saya juga sama seperti Kak OP, mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Akuntansi, prodi Akuntansi Sektor Publik. Sekarang semester 4.
0: Wah, ini adik dan kakak semester ya. Kok bisa babes ini, kemana ceritanya?
1: Dari SMP sama-sama.
3: Dari SMP satu kelas, terus SMA satu kelas.
0: Satu kelas.
3: Ya, terus kemudian kuliah sama-sama di jurusan dan prodi yang sama.
0: Ini cuman, cita-citanya sama atau gimana nih?
3: Motivasinya mungkin sama.
1: Mungkin sama.
0: Kita pengen tahu dulu, ini cita-citanya pasti berbeda ya.
1: Yeah.
0: Motivasinya mungkin sama. Nah, motivasinya seperti apa dan cita-citanya ini mau jadi apa nih? Kak OP, Kak Khairil?
3: Untuk motivasi sendiri mungkin dulu kan kami ini jurusan IPA.
0: Jadi, IPA tapi akuntansi.
3: Iya.
0: Ini gimana nih ceritanya?
3: Terus ada satu mata kuliah tambahan itu mata kuliah ekonomi.
1: Ekonomi.
3: Di situ belajar akuntansi. Nah, dosennya gurunya itu lumayan asik, seru. Makanya kami juga tertarik untuk belajar lebih dalam tentang akuntansi. Mulai dari situ pas setelah lulus mungkin lihat-lihat mau kuliah di mana. Pas lihat ada Poltek yang buka, terus daftarlah di akuntansi.
0: Oh,
3: gitu kan.
0: Oke. Okay. Ini dari KOP. Kak Khairil gimana?
1: Saya beda. Saya ikut alur. Nah, jadi pertama kan KOP belum masuk. Nah, kayak KOP belum masuk itu saya masih istilahnya masih ada kerja-kerja.
0: Oh.
1: Gapir 1 tahun.
0: Iya.
1: Nah, tidak ada apa minat apa mungkin untuk masuk akuntansi, namun pada saat itu banyak teman masuk akuntansi dari kelas saya. Ada sekitar 5-6 orang.
0: Okay.
1: Nah, mulai dari situ rasa penasaran muncul. Akhirnya ya langsung daftarlah ke Poltek, karena di Poltek mungkin lumayan banyak teman. Akhirnya masuk ke jurusan akuntansi.
0: Oke. Okay. Anjal pikir ini motivasinya. Cita-citanya dulu. Cita-citanya apa nih?
3: Cita-cita mau jadi auditor, Kak.
0: Auditor bank ya?
3: Apa saja? Bisa eksternal, bisa ke BPK begitu.
0: Wah,
3: Kak.
0: Wah, keren nih. Auditor ya, mantap. Di root mungkin?
1: Masih abu-abu. Belum.
0: Intinya sukses ya, Kak.
1: Oke.
3: Ada kesempatan dicoba lah.
0: Betul sekali, ada kesempatan dicoba.
3: Yeah.
0: Tapi sebelumnya terima kasih dan congratulations loh ya. Luar biasa, keren sekali teman Pro 2. Jadi, baik Kak OP dan juga Kak Khairil, ini menjadi juara 3 excellent article. Mereka ikut Olimpiade Akuntansi Vokasi. Kapan di mana nih? Kapan dan di mana nih, Kak?
3: Untuk bulannya itu di bulan lalu ya?
1: Iya, bulan lalu.
0: Bulan Juni ya?
3: Iya, bulan Juni.
0: Wah, belum lama ini ya?
1: Belum.
3: sebenarnya itu sudah dari Mei kalau tidak salah, mm-hmm. tapi ditunda entah kenapa, terus di bulan Juni batas pengumpulan terakhir, mm-hmm. semua bidang lomba itu okay. karya-karyanya dikumpulkan terakhir. Mm-hmm. Nah, dari penyelenggaranya sendiri itu dari Politeknik Negeri Madiun.
0: Mm. Oh, begitu dari kan. Madiun ya. Yeah. Wah, luar biasa.
1: Terus kita sempat diberi waktu mm-hmm. untuk habiskan apa artikelnya karena pas itu Mei itu sudah betul apa tenggat waktunya sudah, deadline-nya sudah terlalu mepet. Nah, alhamdulillahnya dari pihak Madiun memperpanjang sampai tanggal 15 ya kalau
3: iya.
1: Akhirnya 15. Kita punya lega lah sedikit, ada punya waktu.
3: Ada tambahan waktu.
0: Luar biasa, keren ya. Nah, ini yang kita bakal tanya-tanya. Tapi boleh dulu dong menjelaskan kepada kita kenapa pengen ikut anak akuntansi, asalnya SMA IPA, kemudian kuliahnya akuntansi, tapi ikut lombanya menulis ya, menulis artikel. Ini gimana ceritanya? Boleh dong?
3: Ceritanya lumayan seru kan?
1: Dari awal plot twist, maksudnya plot twist untuk ikutin lomba ini memang tidak menyangka-nyangka.
3: Ya, memang tidak sangka ikutin lomba. Aha. Awalnya itu mau ikut lomba yang satunya sebelum lomba ini, apa? Lomba OAF. Itu lomba KBMK, itu dari kementerian langsung. Aha. Itu mau ikut lomba itu, tapi pas mau lomba itu ternyata kuotanya dari kampus sudah penuh.
1: Sudah
3: jadi
1: penuh.
3: Dari kampus kan dikasih kuota per timnya berapa yang boleh ikut lomba. Nah, ternyata sudah penuh pas mau ikut. Terus kami diarahkan untuk pilih salah satu lomba dari OAF ini kan. Terus mungkin kami sedikit tertarik dengan artikel jurnalistik.
1: Belum, itu belum. Belum. Jadi itu kita belum. Jadi pertama kita masih belum mau ikut. Itu karena masih ada penawaran. Soalnya kalau untuk apa timnya kan kita belum tahu toh. Nah, tapi pas kita baca-baca ternyata cocok di antara kita dua. Jadi ajukanlah ke ini dosen. Ternyata dia bilang boleh. Langsung kita ikut.
0: Emang ada dalam Olimpiade Akuntansi Vokasi sama Poltek Madiun nih dilombakan berapa banyak jenis sih, Kak?
3: Ada lumayan banyak. Ada sekitar 5 atau 6. Oh, ada okay. lomba karya tulis ilmiah, lomba poster,
1: KTI.
3: Terus ada video konten, salah dengan juga ada yang kami ikuti artikel jurnalistik.
0: Oh, oke. Okay. Ini sampai artikel jurnalistik memang suka menulis kah atau kayak gimana?
1: Tidak. Tidak ada minat soal menulis.
3: Tidak ada minat, tidak berbakat soal
1: ya,
3: menulis. Cuma mau coba saja.
0: Mau coba saja. Ya. Nah, diceritakan. Terus akhirnya kakak berdua udah sepakat, "Oh, kotong ikut ini saya excerpt artikel." Nah, ada nggak sih tema khusus yang diserukan oleh kampus Madiun ya, Poltek Madiun sana untuk jadi temanya ini silakan topiknya mau apa bebas atau kayak gimana sih sistemnya?
3: Ya. Kalau temanya itu adalah penguatan green accounting dan juga mahasiswa sebagai agen perubahan.
1: Ya, agen perubahan betul.
0: Iya.
3: Iya. Maka dari situ terus kami cari topik yang tentang green accounting itu seperti apa. Pertama itu
1: dua kali kita
3: satu kali
1: revisi
3: tidak ada dua pertama ajukan judul yang pertama terus kami coba cari data tapi ternyata ada kendala sedikit terus disarankan untuk rubah saja judul terus ya setelah dirubah terus mulai cari ulang lagi datanya dan puji Tuhan berhasil.
1: Alhamdulillahnya berhasil
0: ya. Ini kalau topik yang kakak pilih apa sih kalau boleh tahu?
1: Ini
3: yang kami pakai itu kami membahas tentang pewarna dalam kain tenun di NTT ini, Kak.
0: Wah, luar biasa ya. Ini idenya datang dari mana?
3: Idenya
1: dibantu juga oleh para dosen sebenarnya.
3: Para dosen pembimbing.
1: Jadi kita apa bimbingannya ke dosen. Pertama tanya dulu dosen. Dosen kasih saran. Jadi kita dosen bagi saran jadi kita juga latih akhirnya dilatih muncullah terus.
0: Ini brainstormingnya gimana sih Kak menerjemahkan green accounting? Ini boleh dijelaskan karena kita juga awam ya. Green accounting itu seperti apa? Terus kakak menerjemahkannya sampai tenun deh yang kita pilih. Itu gimana tuh Kak Opek dan juga Kak Kairil?
3: Kalau green accounting itu membahas tentang biaya-biaya untuk pengelolaan seperti mungkin limbah atau sisa-sisa produksi begitu Kak. Jadi yang kita lihat di sini apakah dari menggunakan pewarna pada kain tenun ini
1: limbahnya
3: apakah ada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproses limbahnya tersebut ataukah langsung dibuang begitu saja untuk mencemar lingkungan apakah ada proses-proses atau tahapan-tahapan lainnya Kak seperti itu
0: Nah, terus ini kalau dikaitkan dengan tenun gimana tuh ceritanya? Kan mengurainya di dalam artikel ini silahkan. Jadi paragraf 1 idenya siapa, siapa yang menulis, siapa yang cerita dulu dong.
1: Bagaimana kalau untuk bagian penulis, bukan ya bagian penulisan mungkin lebih banyak ke OP, tapi saya bagi bagian pengumpulan data.
0: Oh, oke. Okay. Kakak mengumpulkan data di lapangan gimana nih?
1: Pertama bingung mau ambil datanya ini gimana? Karena memang baru untuk tenun. Nah, akhirnya turunlah ke tenun. Pertama tenun Kampung Alor ya.
3: Iya,
1: kamu ya, alor. Jadi pertama tanya untuk pewarnanya ini pakai buatan atau alami. Nah, dari tenun alor sendiri mengatakan kalau untuk bagian pewarna itu lebih banyaknya di Inandao.
0: Oh.
1: Nah,
0: okay.
1: Akhirnya pada saat itu besoknya atau ya? Besoknya itu langsung ke Inandao. Uh-huh. Langsung ke sana saya dan OP itu saya dan OP kita langsung tanya soal bagian pewarna di Bapak Yus bersedia. Hanya pas itu ternyata sampai di sana untuk limbahnya sendiri memang ada. Untungnya itu ada, soalnya kalau dibuang langsung kan otomatis
3: berbahaya
1: bagi lingkungan sekitar kan. Ini kan pewarna kan. Nah, alhamdulillahnya ada. Mulai dari saat itu argumen-argumen kami soal limbah ini makin kuat karena memang didukung lagi Bapak Yus punya pernyataan. Nah, setelah pengumpulan data, Kakak OP yang olah bagian ini.
0: Datanya itu ditranslate jadi artikel.
1: Iya, iya, betul. Karena untuk bagian penulisan saya juga master.
0: Karena memang ini hal yang baru untuk Kakak berdua.
1: Iya, betul.
0: Tapi gimana nih dari data, apakah ada tantangan, rintangan, halangan, apalagi untuk, aduh ini data pembayar kayak ketung semua skripsi ini. Iya kan Kak, ini gimana baik Kak Kairil dan juga Kak OP?
3: Untuk data sendiri itu pertama yang, tentang paling pertama itu untuk judul pertama. Itu kami mau ambil soal bank, tapi ternyata ada kendala sedikit. Okay. Kami sudah berusaha beberapa kali untuk menghubungi pihak terkait, tapi
0: lumayan susah.
3: Terus akhirnya dirubah. Nah, pas rubah juga kan kain tenun nih mau cari di mana, kami juga mahasiswa yang pulang ke kampus terus pulang saja begitu. Tidak ada tahu tentang kain tenun apalagi tempat produksinya.
0: Iya.
3: Dia mulai tanya-tanya teman.
1: Iya, tanya teman.
3: Terus pertama itu Kak Kairil ini ke kakaknya teman.
1: Teman punya kakak. Kakak ada, dia pernah ikut kayak tenunan. Memang mahasiswa apa prodi apa yang di
0: prodi tenun.
1: Iya, di Undana. Alhamdulillah tanya. Nah, dia bilang diarahkan ke Kampung Alor. Nah, pada saat ke Kampung Alor itu pas hari Sabtu kalau tidak salah, terlambat. Ternyata pemiliknya sudah jalan.
3: Harus ada izin juga.
1: Ya, terpaksa dipindahkan ke hari Selasa atau Senin karena itu memang Senin mereka ada kampus di jadi tunggu Selasa. Pas hari Selasa kembali lagi. Itu ditanya, memang ada pernyataan-pernyataan yang mendukung, tapi kalau soal pewarna memang belum lengkap. Karena yang itu difokuskan ke lebih banyak informasi soal pewarna di yang Inandao-nya. Akhirnya dapat pernyataan sedikit dari Kampung Alor. Itu saat saya juga lupa itu ya, selang berapa hari baru ke Inandao.
0: Okay. Inandao. Yang kalian teliti ya itu ya. Tapi sebelum lanjut lagi, ini yang di pikiran Angel bukannya kalau tenun NTT itu pewarnanya alami ya, diambil dari daun-daun atau lain sebagainya. Apa yang kalian dapatkan di lapangan?
3: Ya, jadi untuk sekarang itu Kak, pewarna di kain tenun itu sekarang krisis untuk alami Kak, karena hasilnya itu kurang dibandingkan dengan pewarna buatan, pewarna pabrik Kak.
1: Baru kalau untuk cari di pasar untuk pewarna alami agak susah.
0: Iya, memang
1: mahal.
0: Kan, betul, harus ditunggu dulu kapan dia ranum dan lain sebagainya.
3: Terus kalaupun sudah jadi kain tenun bisa pudar gak?
1: Ya, dia bisa kalau untuk alami sih dia tidak tahan lama. Dia agak-agak memudar sedikit.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi para pengrajin itu dilema kira-kira.
1: Dilema.
3: Mau pakai yang mudah didapat tapi menguntungkan bahaya, ataukah yang susah didapat tapi ya.
0: Begini aja ya. Ini yang dirasakan oleh mama-mama penenun kita saat ini.
1: Sekali.
0: Oh, terus kakak mengolah dari data yang sudah dikumpulkan Kak Kairil gimana nih? Diolah dari tulisan nih.
3: kalau menulis artikel jurnalistik ini seperti berita-berita di website, Kak. Mm-hmm. Jadi tinggal tulis saja ke, ada kata-kata untuk menarik perhatian, mm-hmm. mulai dari judul, mm-hmm. terus kata-kata paragraf awal, terus ya mulai dari apa itu tenun, bagaimana mm-hmm. produksinya, terus kita mulai masuk ke bagian pewarnaannya, ada beberapa tahapan, mulai dari apa ya, benang terus dicelupkan ke pewarna, dikeringkan, dan ada beberapa lagi. Terus ada poin tambahan juga kan, ini temanya itu kan ada mahasiswa sebagai elemen perubahannya. Perubahan. Nah, di situ kami cari juga mahasiswa dari prodi teknik tenun di Undana.
0: Uh-huh. Oh, wawancara nih.
3: Iya, wawancara juga. Nah,
0: wawancaranya apa nih?
1: Nah, itu saya yang turun lagi. Setelah dari Inandao. Uh-huh. Nah, kan saya kan tidak tahu. Bukan tidak tahu sih, memang tidak baca juga. Soal yang mahasiswa sebagai agen perubahan, uh-huh. lupa. Nah, itu sudah mau tenggat waktu, itu baru kita buru-buru. Uh-huh. Langsunglah saya ke Kampung Alor karena memang di situ yang mahasiswanya undannya banyak.
0: Okay.
1: Turunlah pas-pas ad pemiliknya, minta izin ke pemiliknya. Alhamdulillah dikasih dua mahasiswa untuk wawancara. Nah, untuk pertanyaan pertama saya tanya soal kenapa kakak-kakak mau masuk ke prodi teknik tenun. Nah, untuk jawaban pertama yang saya lupa namanya, mereka berdua itu sudah lama. Jawaban pertama dia bilang itu memang dari SMA sudah
0: menenun.
1: Iya, menenun. Oh. Jadi sudah cocok dengan apa prodinya. Nah, untuk yang kedua, dia sangat-sangat apa ya? Baru masuk. Dia baru tahu kalau tenun ini sangat-sangat apa gimana ya? Seru. Jadi kita bisa tahu kita punya adat dari kita punya kampung sendiri. Jadi dia sangat-sangat minat. Akhirnya dia masuk ke prodi teknik tenun. Nah, habis saya tanya soal bagaimana kakak-kakak belajar di sini, misalnya sudah berapa apa seru atau tidak. Mereka jawabnya sangat-sangat apa ya? Mereka kayak gembira tuh kalau soal bahas tenun. Nah, mulai dari pertama kan mereka kan harus ke Inandao dulu. Itu soal pewarna. Itu semester awal tuh mereka ke Inandao untuk soal pewarnaan. Masuk ke semester 3-4 kalau nggak salah baru ke Kampung Alor. Nah, jadi inti dari wawancara mereka tuh kenapa mereka mau masuk ke ini teknik tenun, soalnya itu supaya jawaban mereka yang bisa membantu artikel kami.
0: Nah, apa hubungannya mahasiswa sebagai agen perubahan kalau melihat dari artikel kakak soal green accounting ini? Apa sih hubungannya? Apa yang dijelaskan dalam artikel itu, Kak?
3: Kalau yang jelasnya itu, pertama kan anak muda sekarang ini tidak terlalu suka tentang budaya-budaya kita. Lebih suka tiru-tiru budaya luar, apalagi apa, joget-joget Brasil.
1: Sekarang banyak. Kalau budaya-budaya sini, minim.
0: Namanya juga demam piala dunia, gimana sih?
1: Oh iya, ini faktanya untuk mahasiswa prodi tenun sendiri itu awal mulanya itu cuma 20 orang aja, 20 sampai 30 saja per prodinya. Itu dari NTT. Sampai sekarang juga masih sedikit yang masuk ke prodi teknik tenun dan
3: minatnya lumayan sedikit, Kak.
0: Sedikit ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Yang mau-mau aja ya.
3: Tapi sebenarnya bagus sekali prodi tersebut, Kak.
1: Sangat-sangat bagus.
3: Sangat bagus.
0: Nah, terus lanjut lagi nih. Lanjut.
3: Setelah itu terus kami juga apa namanya untuk mengkaitkan dengan pewarna tadi, apakah mereka ini untuk pengolahan tersebut mereka juga sudah sesuai dengan apa yang dilakukan di rumah tenun Inandao tersebut, apakah ada penyaringan lagi atau langsung dibuang, dan mereka ternyata sama. Jadi ada limbah tersebut itu tidak langsung dibuang, tapi diproses dulu. Ada tempat pembuangannya khusus, Kak. Jadi tidak langsung mencemari tanah. Ada beberapa
0: tahapan.
3: Ada filternya juga, Kak. Filter untuk limbah tersebut.
0: Tapi ujung-ujung dibuang, harus dibuang.
1: Iya. Dibuang, tapi ke tempat.
3: Tetapi sudah aman, tidak mencemari lingkungan.
0: Iya, intinya kayak gitu ya. Dia pikir, oh ini limbahnya bisa nih untuk kita proses lagi jadi apa gitu. Enggak bisa.
1: Karena dia ujungnya mungkin jadi air, karena memang sebelum pewarna itu dipanaskan pakai air panas dulu.
0: Oh iya, betul. Oh, jadi gitu. itu yang kakak hadirkan di dalam artikel. Ya, ya, ya. Nah, tapi kalau dari pihak penyelenggara sendiri ada nggak sih pakem-pakem kayak syarat dan kriteria dalam menulis artikel dan lain sebagainya?
3: Mungkin dari bahasanya ada beberapa kriteria penilaian, ada bahasa, terus kesesuaian topik, terus ada beberapa lagi itu saya sudah lupa. Pokoknya ada beberapa lah.
0: Oke.
3: Okay. Berapa poin dari topiknya itu?
1: Harus ada. Karena kan ini kan berita kan, harus ada bukti langsungnya juga.
0: Iya, betul. Asada. Ada value, ada newsnya kan ya. Nah, ketika udah dimasukin, ya, yakin gak sih ini juara?
3: Pertama ya ragu sih.
0: Karena dari ragu, orang ikut lomba kan ini pasti juara, ini pasti bisa.
1: Dalam prosesnya saya kami coba ngestak-ngestaknya kayak ini bingung gimana, gini-gini. Jadi
0: kosong datang di sini. lanjut.
1: Jadi bingung kayak
3: ini ya sudah lah, ikut saja lah. Mau menang atau kalah itu dari belakang, yang penting sudah berusaha.
0: Jadi tidak terlalu berharap ya.
3: Tidak berharap.
0: Betul. Tapi setelah itu diumumkan juara tiga, ini gimana perasaan kalian?
1: Saya tidak tahu. Proses pada saat itu kalau tidak salah Zoom ya?
3: Iya Zoom. Tapi ada kesibukan lain.
0: Kamu gimana kakaknya?
1: Saya pas itu ada lagi nari.
3: Ada
1: Maxim.
3: Kerja. Okay,
1: ada antar penumpang. Nah HP kira bunyi, ada stan HP atau kayak ada nget.
3: Notifikasi.
1: Iya, notifikasi teks nama saya. Saya bilang, ini apa? Kenapa? Di teks terus-terus.
0: Ada kenapa?
1: Iya,
3: kenapa nih?
1: Jadi,
3: apa ini?
1: Gas kencang lah, terpengang dulu. Pas parkir begini, set. Juara tiga. Pertama kayak,
0: juara tiga apa?
1: Nge-freeze. Juara tiga apa nih? Nah, akhirnya pas, jadi belum heboh. Pada saat mereka kirim SS-nya, juara tiga, itu saya teriak, di jalan, wih, kok bisa? Saya tidak menyangka, juara tiga betul-betul tidak menyangka sama sekali. Nah, pada saat itu OP juga kesibukan. OP juga tidak tahu, saya pikir OP sudah tahu.
0: Ini kakak perlu di mana waktu
3: pengumuman? Tidak sempat ikut Zoom.
1: Tidak sempat?
0: Karena memang tidak terlalu mengharap.
3: Iya, tidak mengharap tadi.
0: Putih sudah lah.
3: Menang bonus lah.
0: Kau di mana?
3: Itu ada apa ya? Ada urusan sedikit. Terus Keril telepon berapa kali?
1: Ya, telepon.
3: Cuma setelah setengah jam begitu baru lihat HP. Ternyata ya apa ini? Di grup juga suruh ramai kan grup dari Poltek punya untuk lomba OAF. Terus ucapan selamat sih Mas. Apa ini job? Apa ini? Tiba-tiba menang.
1: Kita ternyata gak sumpah. Ini kita
3: hanya coba-coba.
1: Reaksi kami di pas kita teleponnya kita dua ketawa.
0: Ketawa.
1: Kenapa ternyata?
0: Tidak menyangka. Tidak menyangka lalu.
1: OP bilang kok bisa? Saya bilang kenapa bisa? Saya heran ya.
0: Kayaknya ini bakal bahaya lah, sorry banget.
3: Kaget, lebih kaget.
0: Iya, memang kaget karena tidak percaya ya. Tapi luar biasa. Berarti ini memang disorot juga nih artikel kalian. Akankah dipublis?
3: Kurang tahu.
0: Boleh nggak sih kita publis? Minta izin dulu kan. Supaya orang kan pada tahu. Nah, kita pengen tahu setelah itu. Dari pihak kampus gimana? Apakah juga memberikan dukungan kayak banyak selamat, terus ini kan mau ujian, penilaian juga bagus. Atau gimana nih kakak-kakak semuanya? Bapak ibu dosen yang membantu juga gimana?
1: Banyak, apresiasi
3: pastinya
1: banyak.
3: Sangat tinggi apresiasi bapak ibu dosen. Kami juga sangat senang. Untuk nilai semoga bisa.
0: Amin. Bapak ibu. Kakak OP dan kakak Iril berharap A++ ya. Amin ya. Oh jadi kayak gitu ya. Dari pihak kampus juga memberikan selamat
1: untuk banyak selamat.
0: Banyak selamat. Wah bangga ya.
1: Setiap kali kalau ketemu dosen tuh dosen senyum tinggi. Ya Allah senang banget.
0: Berarti setelah ini harus ikut lagi.
1: Ya, sekarang ada haus ikut lomba.
3: Semoga.
1: Tapi kalau untuk kakak OP kan sudah mulai sih, bukan
3: semester 6.
0: Semester 6 ya.
3: Sedikit lagi sudah magang.
0: Sedikit lagi udah magang. Kakak juga ya.
1: Saya masih 4 jadi aman.
0: Masih 4 jadi aman. Wah, luar biasa, keren. Keren sekali. Tapi iya sih, ini Angel mau tanya waktu pengumuman ada gak sih dewan juri mengatakan sesuatu? Kan biasa dewan juri akan ada kayak penjelasan, ini kalian terpilih karena begini-begini. Tapi karena gak ikut,
3: Nah itu dia kakak.
4: Jadi gak tahu juga
1: ya. Betul.
3: Tiba-tiba sudah ada screenshot juara.
1: Tapi jadi ada kayak video kawasan soalnya itu cuma langsung omong saja juara-juaranya langsung.
3: Oh langsung di
1: ya diumumkan saja.
0: Oke. Jadi kayak gitu ya. Satu lagi nih sebelum kita rehat, kita sempat ketinggalan kekuatan utama dalam artikel kakak tuh apa sih? Kalau kayak kan banyak ya orang tuh kayak ketong saya baca, terlalu banyak orang jadi malas. Tapi kekuatan kata-kata apa atau mungkin ada kutipan atau kalimat apa yang ini akhirnya bisa membuat kakak terpilih jadi juara? Menurut kakak berdua, apalagi kak Opi yang menulis nih?
3: Kalau menurut saya sendiri itu
0: kekuatannya di mana?
3: Kekuatannya dan? Itu dilema antara pewarna tadi itu mau pakai yang alami atau buatan, terus proses penyaringan dari limbah tersebut sudah sesuai dengan standar SOP, ya. Terus ditambah lagi dengan mahasiswa tadi yang sebagai agen perubahan itu tambah memperkuat lagi, menurut saya itu saja.
0: Itu ya, wah keren sekali. Dari artikel yang sudah Kak Kairil kumpulkan datanya, Kak OP juga menulis, adakah sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda terkait dengan tenun, budaya kita dan lingkungan juga? Silahkan kakakku.
1: Budaya kita tuh keren. Budaya kita tuh keren, sangat-sangat keren.
0: Bangga ya?
1: Bangga, karena memang pada saat mereka memotif tenun, bilang, kok bisa ya mereka kepikiran gini, kayak sekreatif itu mereka, sekeren itu mereka.
0: Dan yang bangga. Gak tahu akhirnya bangga luar biasa.
1: Iya, betul. Kayak mereka senang kelihatan dong kerja tenun ini, kayak senyum-senyum gitu, kayak senang sekali.
0: Padahal bahkan waktu lama.
1: Iya, betul.
0: Ini dalam tenun, kakak tahu gak sih kayak pembuatan tenun, satu tenun, satu helai itu bisa berapa lama makan waktunya?
1: Nah itu aku kurang tahu.
3: Kemarin kami tidak menanyakan.
0: Iya, tidak tanya ya.
1: Cuman memang prosesnya lumayan, lumayan ribet itu.
0: Apalagi ketong agak sedih kalau orang batawar. Iya kan, terlihat mungkin lucu tapi yang buat aduh ini sustinga mati ya, baru tahu.
1: Jadi kalau untuk
0: berkaca-kaca deh akhirnya ya. Oke, okay. Ini ternyata sudah banyak juga yang gabung di line WhatsApp kita di 0811 38 20 90 90. Ada juga yang bertanya setelah ini next mau ikut lomba apa lagi nih kakak-kakak? Karena sudah modal besar nih, juara nasional lagi. Gimana?
3: Okay. Mungkin ada dari BI, dari Karsa Nursa kalau tidak salah.
1: Itu mungkin ada berencana sih.
3: Iya, mungkin
0: ikut
3: mau
0: ikut berdua lagi, setim
1: bertiga.
0: Lagi. Oh, bertiga.
3: Dengan yang Kak Irfan kemarin.
0: Oh, Kak Irfan lagi ya. Oke, okay. Siap. Oke,
3: sudah dapat
0: lagi
3: chemistry begitu.
0: Oh, ini bestinya. Satu kali
1: kalau itu yang ini better dia.
0: Oh,
3: kawan kelas pas kuliah.
0: Oh, kawan kelas pas kuliah.
3: Si, kalian dari SMP dan SMA.
0: Wih, memang
1: ya. Sukonco.
0: Sukonco ya, ini loyalitasnya gak bisa dipisahin ya. Oke, okay. Kemudian juga kita pengen tahu kakak-kakak semua, apa sih arti penghargaan ini, juara tiga bagi perjalanan kakak berdua?
1: Fela ya.
0: Kok ini subah tohla bahela ini.
3: Ini sangat berarti sih. Yang sebelumnya cuma kuliah pulang tiba-tiba ada suatu prestasi begini kan, kayak lebih bangga terhadap diri sendiri atas pencapaian ini kak.
1: Karena apa ya, kalau untuk penghargaan sendiri kita berdua kan memang terakhir dapat tuh pas SMA. Jadi
0: Oh pernah juga ikut lomba-lomba ya kakak ya?
1: Satu kali.
3: Itu cuman juga ya dipaksa guru jadi ya.
1: Dipaksa guru, tapi alhamdulillah masuk nasional. Tapi itu cuman setelah dari itu sudah tidak pernah ikut lomba lagi.
0: Ini intinya adalah kakak berdua punya potensi dan talenta yang besar. Nah, dikembangkan lewat lomba-lomba ini. Tapi kalau lewat perkuliahan gimana? Aman ya?
3: Aman. Sangat aman.
0: Waktu kemarin-kemarin harus tulis, harus turun, belum lagi kuliah itu gimana?
3: Ya,
0: bagi waktunya.
3: Paling bagi waktu.
1: Jadi kalau Opi tidak bisa saya.
3: Kalau saya kebanyakan kuliahnya siang, kalau ke KRI ini pagi.
0: Oh,
3: jadi
0: pagi.
3: Jadi bisa
1: tukar
0: waktu. Switch ya, ya waktunya seperti itu. Ya, oke. Okay. Ada yang tanya, kakak spill Instagram.
1: Aduh.
3: Siapa itu?
0: Kan disebut nama tapi selamat siang. Boleh di spill Instagram berdua. Asik. Ayo dong.
1: Kalau saya mungkin si pemuluk Lara.
0: Hah?
1: Si pemuluk Lara.
0: Pemuluk Lara ya. Artinya? Kak Pung agak beda ya.
1: Pas itu mungkin entah ya, satu tahun lalu kalau saya salah itu ada kata-kata soal pemeluk Lara.
0: Pemeluk Lara itu apa kak?
1: Kayak pemeluk dia menang ngerasa sakitnya itu.
3: Asik. Deep kak, deep dalam.
1: Lupa ganti.
0: Si pemeluk Lara.
1: Iya si pemeluk Lara.
0: Kalau kak apa?
3: Osfred saya. Osfred underscore. Itu saya.
0: Okay, siap. Nah ada juga kalau kakak berdua. Karena akhirnya udah tahu ya, tenun kita tuh mahal, proses dan bangga akan budaya kita. Akankah ini berlanjut dalam penelitian kakak atau ini memang hanya untuk fokus di lomba aja nih? Setelah kakak-kakak melihat bahwa wah boleh juga nih diangkut lagi jadi penelitian nantinya.
3: Bisa kak, kalau ada kesempatan ya. Berikut mungkin kami
1: ikut bisa
3: terkait tenun ini, tapi mungkin nanti lihat ke ada lomba-lomba berikut lagi kan ada temanya tersendiri kan.
1: Iya, beda-beda lagi.
3: Jadi nanti sesuaikan lagi. Dan itu juga dibahas yang mau dibahas itu kan soal NTT juga. Jadi bisa cari topik lain tentang NTT juga kak, begitu.
0: Okay lah kalau begitu. Ya udah, kakak berdua kita rehat dulu boleh ya?
1: Berdua.
0: Jadi untuk kamu juga yang mau ikutan tanya, berkenalan bersama dengan Kak Kairil dan juga Kak Opet yang menang juara 3 nasional nih teman berdua, luar biasa sekali. Di 08 11 38 20 90 90. Setelah ini kita rehat dulu, kita bakal mendengarkan lagu dari koleksinya ini juga yang tadi diminta oleh pendengar kita ya. Ya udah deh kalau gitu, dari koleksinya The Weeknd, spesial untuk teman berdua. Stay tune.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu Brenda, ada apa?
4: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
6: Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
7: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
6: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
7: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
8: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kamu masih mendengarkan Spada Talking bersama dengan Kak Osford dan juga Kak Kairil di Pro 2 Kupang pagi ini. Kita udah banyak bahas terkait dengan prestasi kakak berdua yang pastinya mereka juga lagi mempersiapkan untuk ikut lomba selanjutnya. Nah, ini kita pengen tahu terkait dengan perkuliahan kalian ya. Kalau tadi kan kita udah tanya motivasi, kemudian juga tanya soal pembagian waktu, ternyata aman ya. Tapi gimana, menyenangkan gak sih sebagai mahasiswa akuntansi di Politeknik Negeri Kupang? Apa sih, kan ini adik-adik kita juga mau kuliah, mungkin kakak-kakak semester bolehkah memberikan pemahaman? Enak loh ternyata menjadi seorang mahasiswa akuntansi, apalagi kuliahnya di Politeknik.
5: Senior dulu, senior. Senior.
4: Gimana?
6: Kalau kuliah di Poltek sangat seru, sangat-sangat seru karena dosen-dosennya juga baik, terus dapat teman-teman yang baik juga, yang seru-seru juga, yang apa, sefrekuensi lah. Ya, terus ada banyak kegiatan-kegiatan juga.
4: Oh iya.
6: Ya, terus kalau masuk organisasi-organisasi kan ada kegiatan. Dan nanti teman tambah banyak juga.
4: Kalau Kak Osbert ikut selain langsung berkuliah, adakah juga kayak ikut organisasi, komunitas atau apa?
6: Iya, ikut organisasi himpunan mahasiswa.
4: Wah, himpunan keren. Mahasiswa jurusan. Mahasiswa jurusannya. Ya. Sebagai apa kakakku?
6: Saya bendahara.
4: Wah, pantas mau jadi auditor ya. Oh, jadi gitu ya kak ya. Seru ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan ya.
6: Seru-seru juga.
4: Seru.
6: Kalau ada misalkan dari dosen mau buat pengabdian ataupun apa ke masyarakat, penelitian, nanti dampingi mereka juga.
4: Asik nih.
6: Ya, seru lah.
4: Keren, tambah ilmu banyak. Iya,
6: tambah ilmu, tambah akrab juga, bangun relasi dengan dosen juga.
4: Benar, nilai juga aman ya.
5: Amin.
4: Kak Ariel, gimana nih?
5: Seru, sangat-sangat seru. Banyak teman. Bisa awal masuk tuh pertama takut.
4: Takut apa kakak?
5: Tidak teman.
4: Oh, ya, okay.
5: Itu awal pertama.
4: Karena teman-temannya udah kuliah duluan.
5: Iya, betul. Jadi pada saat masuk, ternyata kuliah seseru itu.
4: Kuliah seseru itu.
5: Itu awal mula seru itu pas mungkin apa ya, ikut organisasi Islam.
4: Oh ya, ada ya.
5: Ya, ya itu temannya asik juga. Kalau untuk soal apa pembicaraan itu kalau namanya kayak masuk gitu. Sefrekuensi juga, jadi ternyata kuliah seseru itu. Dan dosennya sangat-sangat keren. Mulai saya kira kayak dosennya seram-seram gitu kan. Ternyata pembawaan dosennya semua enak, jadi enak, kita cepat mengerti ya. Kalau untuk apa pas perkuliahannya baru kayak tidak semua harus di buku, jadi kita langsung ke praktik. Kalau untuk politik kan di praktiknya lebih banyak kan, jadi kita cepat lebih cepat mengerti.
4: Ya,
5: enaknya itu
4: jadi kita lebih cepat apa ya, tahu kondisi di lapangan.
5: Iya, betul ya, kan, ya? Betul sekali.
4: Wah, seru banget. Nanti Kak Osprat ini rencananya mau magang di mana?
6: Belum pikir sih, mungkin harus cari-cari.
4: Siap, ya kakak juga ya.
5: Siap,
4: ya. Oke.
5: Masih jauh.
4: Benar. Kata orang, banyak yang masih menganggap kalau akuntansi ini hanya berkutat sama angka doang. Tapi gimana kakak berdua membuktikan bahwa mahasiswa akuntansi juga mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas? Soalnya harus angka-angka, tapi juga berprestasi nih di bidang lain.
6: Itu kembali lagi mahasiswa. Karena selama kita mau mencoba pasti akan
5: ada hasilnya.
6: Kebanyakan kan dulu saya juga dulu kan

0: kuliah pulang, kuliah pulang saja, kuliah masih kupu-kupu lah. Terus sama, mulai mulai masuk organisasi, mulai dapat seru, terus mulai tertarik ikut lomba-lomba, jadi ya seru lah. Yang penting kita mau coba saja, jangan takut. Siapa saja bisa jadi apa saja.
1: Siapa saja bisa jadi apa saja. Keren.
2: Kalau saya baru mencoba.
1: Baru mau mencoba.
2: Baru
1: ya.
2: Mencoba.
1: Tapi nah. Keren ya. Menikmati, menikmati ya, ya. Kak ya. Kata orang, ih kalau masuk organisasi nanti kuliah keteteran. Nah, ketemu orang tua juga mungkin agak-agak takut. Tapi gimana kakak berdua membuktikan kepada papa, mama dan keluarga prestasi aman, kuliah aman, organisasi jalan lancar, gimana tuh?
2: Tergantung dari kita juga. Bisa kalau tahu atur waktunya gimana ya pasti lancar. Jadi kalau dari kakaknya, misalnya dari kak mahasiswanya sendiri tidak bisa atur waktunya, ya pasti keteteran, pastilah. Kalau tahu waktu-waktu, tahu bagi waktu mau jam kapan kuliah, jam kapan untuk organisasi, jam kapan untuk kerja tugas, pasti lancar.
0: Sama juga sih, ya. Karena kita juga kan kalau di akuntansi kan ada belajar manajemen juga kan. Jadi bukan hanya soal manajemen uang ataupun apapun itu.
2: Manajemen diri.
0: Manajemen kayak diri paling dasar ya. Ke diri sendiri.
1: Diri sendiri ya. Oh, oke. Dan ini juga, wih, sebanyak yang bertanya ya. Ketika kita buka di line WhatsApp kita 08 11 38 20 90 90, dan ada yang bertanya, Sony bosan kok bakawan terus.
0: Kita satu otak.
1: Iyalah ya, mau berpaling yang lain mau ngapain ya? Kalau ada kamu, wah seru sekali.
2: Ini susah kayak serasa saudara. Dari SMA sering di rumah.
1: Oke.
2: Sebetul saudara.
1: Saudara. Tapi nanti kerjanya berarti bisa pisah dong.
2: Terpapar kan saudara.
0: Sama saja.
1: Sama aja. Satu pandangan juga ya. Keren, keren, luar biasa. Kemudian juga ada yang bertanya nih kak, kakak Beta juga tahun depan, kalau sekarang Beta naik kelas 3 dan memang Beta juga kepengen masuk ke Poltek. Ada gak sih tips and trick belajar supaya nilainya bagus? Ini dari Cikita yang ada di Oibobo.
0: Tips, ya tips mungkin
1: belajar. Terus
0: biasanya kalau kemarin itu saya lihat di tutorial YouTube yang apa bahas soal-soal. Mungkin itu saya.
1: Oh, itu ya.
2: Kalau
0: dapat tips-tips.
2: Kalau saya -1 baru belajar.
1: Oh iya, tips belajar -1 baru belajar.
2: Ya,
1: benar.
2: Jadi kayak ternyata itu lebih ke keyakinan sih. Saya yakinnya soalnya ini sama kayak soal ujian pas itu yang lulus SMA.
0: Dia ada lulus pintar gitu. General.
2: Jadi ya yakinnya begitu, akhirnya bukan tidak fokus belajar juga. Nah pas sampai awal datang cukupan kan dia yang jemput, tinggal di depkos. Nah pas saya terlambat malah pas itu masuk mau tes mandiri, bangun terlambat, sebelum 1 jam baru saya ambil dia buku, baca langsung masuk. Akhirnya pertama sempat ragu untuk lulus. Pas bahasa nama ada kair, oh bahasa.
1: Tapi ketika menjalankan kehidupan sebagai mahasiswa akuntansi ini gimana, kan dituntut harus pintar, harus bisa menguasai segala sesuatu. Ini tips and trick belajar untuk adik-adik yang sekarang naik kelas 3 gimana nih? Karena mungkin akan adakah pressure atau memang kakak berdua menikmati gitu?
2: Menikmati.
0: Ya. Kalau kita terlalu pikir kan nanti stres cepat.
2: Ngeblank.
0: Ya. Jadi santai-santai. Kalau ada masalah mungkin nanti pelan-pelan bisa perbaiki.
2: Kuliah tidak sesuai itu.
0: Iya.
2: Karena dengan walaupun soal angka, ya angka sih tidak terlalu susah loh, misalnya kan ini tambah kurang jadi tidak
1: masih
2: terlalu
1: bisa dibulatkan lah ya.
0: Mungkin tidak sama seperti yang mungkin di teknik dong, yang ada kali bagi perhitungan fisika segala macam
2: itu memang betul stres.
0: Kita punya masih santai, lumayan bisa lah.
1: Jadi kayak gitu ya. Dan ada juga yang bertanya, kakak berdua boleh dong menceritakan keseruan ini lebih suka berkuliah, maksudnya belajar langsung ya di kehidupan nyata, maksudnya turun ke lapangan atau di kelas nih belajar teori. Teori atau praktik?
0: Kalau praktik seru juga, tapi kalau teori kalau dapat dosen yang seru itu juga seru, yeah. Kak. Jadi samalah.
2: Balance.
0: Tergantung siapa yang mengajar kita.
1: Siapa yang mengajar. Yeah. Tapi ilmu-ilmu yang didapatkan apa aja sih, Kak? sejauh ini?
2: Banyak.
1: Banyak.
2: Tapi yang paling mengakar ya debit kredit.
0: Itu sudah yang paling.
1: Tapi kalau kakak mata pelajaran apa atau mata studi apa yang kakak suka? Yang kayaknya ini beta. Wih, be tutup mata. Sah.
2: Nah, kalau saya.
0: Oh, kalau tutup mata tis. kalau
2: tutup mata saya. Mungkin cuma senior.
0: Suka saya mungkin ke pajak dengan audit.
1: Pajak audit.
2: Kalau saya kan memang dari yang pas itu SMA kan lomba kan yang suka hitung-hitung. Matematika kan. Akhirnya dapat di pajak.
1: Oh, pajak.
2: Pajak sangat-sangat seru ternyata.
1: Keren ya, keren. Dan di akhir kebersamaan enggak terasa ya kakak ya, ini udah
0: lumayan lama.
1: Iya nih. Kebersamaan, adakah pesan dan juga motivasi kepada teman-teman semuanya? Kadang ada ketakutan seperti kakak berdua tadi bercerita, ada ketidakyakinan, takut beta bisa tidak ya, bertanya kepada diri sendiri. Nah, ini bagaimana penguatan kakak berdua juga untuk teman-teman semuanya supaya mereka bisa keluar dari zona nyaman mereka dan lain sebagainya, supaya mereka juga bisa percaya diri dan berprestasi layaknya seperti kakak berdua. Silahkan.
0: Nah, kalau dari saya sendiri mungkin jangan takut untuk mulai, coba saja. Karena kalau kita coba kan rasa penasaran diri kita itu sudah berkurang lah. Kalau kita tidak coba sama sekali kan sudah pasti gagal. Tapi kalau kita berani coba berarti masih ada kemungkinan untuk berhasil. Mungkin itu saja dari Kak Peril.
2: Sama juga pesan dari Kak OP. Kalau untuk gagal itu kunci keberhasilan menurut saya. Jadi kalau sudah gagal satu kali otomatis pasti ada keberhasilan. Tapi kalau kakak dong belum gagal tapi langsung berhasil ya itu mungkin kakak tadi. Tapi kalau sudah gagal pasti kakak punya keinginan untuk berhasil. Jadi jangan takut lah. Jangan di zona nyaman. Coba-coba keluar dari zona nyaman.
1: Okay. Dan satu lagi, apa sih harapan untuk kakak berdua untuk mendatang setelah ini, setelah di bidang pendidikan, apalagi nih harapan-harapannya? Atau mungkin selama kuliah pengen achievement, pengen dapat achievement apalagi nih?
0: Paling mau coba-coba sih kayak yang seru-seru seperti tari lomba, mungkin ada lomba berikut lagi mau coba lagi.
2: Sama karena memang lagi haus-hausnya lomba, dapat serunya lomba itu enak. Kalau sudah dapat serunya lomba tuh kayak pengen lomba-lomba terus.
1: Lomba-lomba terus. Okay deh. Kakak berdua terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.
1: Bersama ini kita seru banget. Yang pastinya dalam Spider Talking kita udah membahas soal lingkungan. Angel juga baru tahu ternyata inilah dilema penenun kita sekarang ya, karena keterbatasan bahan yang ada, sumber daya yang ada di alam ya kak ya, terus juga lingkungan, kemudian tenun itu sendiri dan bagaimana mahasiswa juga harus berdampak, ini yang dihadirkan oleh Kak OP dan juga Kak Khairil kepada teman berdua pagi ini. Bagaimana sih kita bisa berdampak untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, menginspirasi juga, dan semoga aja siaran kita pagi ini bukan aja menginspirasi teman perdua tapi juga memotivasi teman perdua untuk ayo bisa ya, orang lain bisa, kita juga harus bisa nih teman perdua, kejar cita-cita, kejar apa yang kamu inginkan. Terima kasih banyak, salam sukses, salam hormat untuk papa dan mama ya, bapak ibu dosen yang sudah mendukung dan juga teman-teman yang lagi menyaksikan. Ini juga banyak banget ya di YouTube Pro2 Kupang. Dan terima kasih juga untuk semua teman Pro2 yang udah pada gabung di pagi hari ini dalam rangkaian Spada untuk episode kali ini bersama dengan Kak Opet dan juga Kak Keril. Oke deh kalau gitu teman Pro2, Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita pagi ini. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Dadah, bye-bye teman Pro2.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

0: 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi pagi ini ya, teman Pro 2, di mana ada informasi dari G-Call yang meluncurkan The Fall of Magazine, arsip cetak hip hop dari masa lalu, kini dan juga nanti. Teman Pro 2, G-Call merilis The Fall of Magazine, publikasi editorial setebal 144 halaman yang digarap tim berisi lebih dari 60 penulis, fotografer, ilustrator, desainer dan seniman yang hadir mendahului tur 6 bulan Fall of World Tour yang menjangkau 15 negara dan lebih dari 50 kota. Majalah ini dipimpin oleh editor Chief Bonso Thompson, veteran 3 dekade jurnalisme hip hop setelah publisher, dan VP kreatif Felton Brown, dengan deretan kontributor yang sengaja memadukan jurnalis kawakan dan talenta baru, yang mana informasinya juga secara lengkap teman Pro 2 dapat akses melalui kbrnrri.co.id. Setelah ini, Angel hadirkan untuk kamu Pro 2 Jakarta dengan Music Planner Pro 2. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua
0: musik. Pagi. Wah gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke. Okay. Kalau dancer ya gue deh. Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Betul. Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Iya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya.
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Iya. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Betul. Pengennya
0: gitu. Karena apa jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang mana masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Oke. Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya kayaknya ya.
2: Tapi aku juga gak relate sih karena
0: juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Hanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nanda Bumi.
0: Oke.
1: Ya salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya mirip kayak K-pop atau J-pop tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itu. Sekarang lagi hype. Salah satu generasi lampu strobo, kita singkatnya generasi strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya
1: dia kan harusnya tetap belajar ya kan, tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini gitu itu. Ya.
1: Sedikit agak unik sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia kalau di sekolah anak-anak kayak gimana. Dia cerita tuh kalau yang ini gini kayak gini. Ah udah aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu ya.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya. Sesuai gitu umur, ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede bersepeda bareng pacar kayak gitu ya, atau pasangan kayak gitu ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik nggak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik nggak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Okay.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan tempatnya kayak gini ya gitu. Karena gak cuma lewat-lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya, lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekamannya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi targetnya si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke. Kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke. Itu gimana Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul. Nah, sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu, nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu itu.
0: Nah,
2: di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? empat lagu yang empat sudah lagu kerekam.
0: Wow.
2: Ya kan, okay, masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga. Tapi proses dimana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay, wah keren banget, keren. Kalau Feva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu? Kan karena Feva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga iya, persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Feva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Paham. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi.
1: Hey.
0: Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Yeah. Dan udah di-spill sedikit tadi katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Yeah, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya.
0: Okay.
1: Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh, iya itu yang udah. Jadi udah bisa di-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
1: Move on.
0: Yeah. Oh, Move on. Yeah. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu.
0: Mm-hmm.
1: Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Oke, patah hati gitu ya. Oke.
2: Galau.
1: Ya harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Yeah.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Oke, sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo.
2: Oh.
0: Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi lapus rob, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Oke, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu?
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia, dengan panas-panasnya lapangan
2: betul.
1: Banteng.
2: Betul.
0: Wow, keren banget, kayaknya emang udah talentanya udah
1: iya,
0: banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena panas sama banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur, tapi gak apa.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Kayak misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya. Yeah,
1: karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah, aku bilang, "V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal." Awalnya dia enggak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada udah di semua platform dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu barengan sama Haji, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini teman Pro 2 yang sudah bisa kamu pantau lewat streamingnya YouTube RRI Kupang, teman Pro 2 udah ada kakeng, udah fresh banget depan kamu teman Pro 2, cantik banget ya. So langsung aja Haji, welcome ya teman Pro 2 buat kamu di MLC Music Live Chat kali ini ada Laxwin.
1: Halo semuanya.
0: Apa kabar kakak?
1: Tentu saja baik.
0: Tentu saja baik.
1: Tentu saja baik.
0: Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih?
1: Berusaha menjadi musisi yang baik.
0: Wah, itu tanggung jawab yang luar biasa tuh. Nah teman Pro 2, kita bakal ngebahas banyak hal ya, pastinya barengan sama Kak Laxwin teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau gabung di live chat YouTube-nya kita teman Pro 2, bisa langsung aja dan pastinya terbuka ya di aplikasi RRI Digital. Nah, ini kita akan ngomongin soal karya-karya, perjalannya dari Kak Laxwin sendiri gitu teman Pro 2. Mungkin boleh dijelasin, ini awal mula kayak tiba-tiba tertarik nih mau jadi musisi itu dari mana sih Kak?
1: Sebenarnya suka dengan musik itu sudah dari kecil, tapi tertarik untuk jadi musisinya itu baru akhir-akhir ini. Terutama pada saat kuliah. Itu waktu ngeband udah mulai tertarik dan pada akhirnya di tahun 2025 itu rilis lagu
0: pertama. Wah, debutnya ya berarti ya. Itu dengan lagu apa tuh Kak?
1: Itu dengan lagu judulnya Remedy.
0: Remedy. Nah, Kak Laxwin ini, nama Laxwin ini apakah nama panggungnya atau nama asli?
1: Iya, itu nama panggungnya.
0: Nama panggungnya. Nama aslinya?
1: Nama aslinya Fanny.
0: Kak Fanny.
1: Iya.
0: Laxwin itu dari apakah apa ya? Istilah atau mungkin makna di balik Laxwin itu apa sih, Kak?
1: Laxwin itu singkatan dari Lazy and Extra Random Yummy Nonsense. Itu gambaran dari karakter saya sendiri yang ketika berkarya itu memang orangnya lumayan santai. Terus kadang suka menciptakan nada-nada yang random. Dan ketika menyanyikan itu depan teman-teman, feedbacknya biasanya sama semua, katanya wah random sekali nadanya, tapi ya enaklah didengar.
0: Random tapi enak didengar.
1: Iya.
0: Wow, ini random yang punya apa ya, punya something yang apa ya, punya manfaat gitu kan. Ada sesuatu yang dijadikan karya gitu dari kerandoman
1: tersebut. Amin,
0: amin. Amin. Nah, kalau dilihat lagi nih Kak, siapa saja sih musisi atau mungkin influencer yang apa ya, buat kamu jadi kayak okay, saya juga ikut, mau ikut berkarir sebagai musisi gitu.
1: Sebenarnya kalau berbicara tentang influence atau musisi yang disukai itu sebenarnya sangat banyak ya range-nya. Karena dari kecil sudah suka dengan musik, dari waktu ke waktu semakin beranjak dewasa, ada tambahan-tambahan referensi yang entah dari teman atau dari diri sendiri yang ngulik. Jadi kalau mau bicara sebenarnya luas sekali range-nya. Iya. Tapi kalau mau dipersempit, mungkin ada musisi-musisi seperti Fleetwood Mac, kemudian ada juga Red Hot Chili Peppers. Tapi itu mereka mungkin tidak terlalu membentuk karakternya Laxwin ya. Itu hanya preferensinya saya sebagai musisi yang suka mendengar lagu-lagunya mereka. Tapi kalau membentuk karakter itu mungkin bisa dari kilas balik dari musisi-musisi awal yang didengarkan waktu kecil seperti JB, Justin Bieber. Kemudian ada Los Angeles, New York, Lenny. Itu ada vokalisnya Paul Jackson Klein. Ya, itu salah satu yang sangat mempengaruhi karakter vokalnya Laxwin.
0: Okay. Nah tadi juga sempat kemarin ya, saya dengar Remedy dan lagu terbarunya nanti ya bakal dijelasin lebih banyak lagi. Itu wah, ini something new ya menurut saya, kayak saya belum pernah mendengar musik yang seperti itu gitu. Nah bisa dijelasin genrenya sebenarnya genre apa sih?
1: Kalau Remedy itu sendiri synth pop, terus ada sedikit rocknya, pop rocknya, tapi pusatnya ada di genre pop.
0: Genre pop ya,
1: ya.
0: Pusatnya. Okay. Nah pasti perjalanan dari kecil, dari suka musik kemudian terbentuk keinginan untuk menjadi musisi. Biasanya belajar musik itu dari mana sih?
1: Dari berbagai sumber sih. Dulu kecil sering les piano juga.
0: Wow.
1: Kemudian semakin dewasa, tapi ada sempat berhenti karena satu lain dua hal yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian waktu besar, terutama di masa perkuliahan itu sering ada manggung dan lain-lain, ngeband kampus. terus cover-cover lagu, ya seperti itulah.
0: Berarti sudah dijalani a long time ya, ini udah
1: ya, beberapa,
0: lumayan lama gitu.
1: Lumayan lama.
0: Nah, kamu pernah berada dalam fase kayak, oh kayaknya ini passion saya, kayaknya ini adalah titik balik dalam hidup saya, kayak oke, saya mau belajar lebih serius tentang musik.
1: Sebenarnya itu sudah dari lama sih, tapi hal itu tuh terkubur di dalam angan-angan saja, karena intinya di waktu itu di pikirannya saya, ah ya sudahlah, tulis saja. Kemudian ada satu momen di mana dinyanyikan di hadapan teman-teman, terus ada tuh salah satu yang nyeletuk, ah masa nyanyi depan kita doang, maksudnya masa nggak dirilis gitu. Jadi pada akhirnya memutuskan untuk rilis, dan turns out itu menyenangkan.
0: Itu menyenangkan.
1: Itu menyenangkan.
0: Nah, itu lagu pertama di udah dibuat kapan, tahun berapa?
1: Lagu pertama itu di akhir 2023.
0: Wow, lama juga.
1: Ditulis nyadanya semuanya itu di akhir 2023 selesai, tapi baru kesampaian untuk rilis di tahun 2025.
0: 2025. Kenapa? Itu jaraknya lumayan lama tuh.
1: Iya, lumayan lama, tapi waktu itu tuh ya tiba-tiba saja ya ada ide, sebaiknya harusnya dirilis, karena ada niat untuk confess ke seseorang.
0: Wah.
1: Iya.
0: Bring it. Coba diceritain.
1: Jadi dari tahun 2023 sampai tahun 2025 itu saya ngekerasin seseorang, tapi tidak berani untuk menyatakannya.
0: Wow.
1: Jadi memutuskan untuk menyatakan dengan lagu Remedy. Akan tapi memang sedikit klise ya, karena kok tiba-tiba Remedy ya, orang pasti tidak paham. Nanti itu lebih lanjutnya di lagu-lagu selanjutnya baru bisa paham alurnya. Tapi Remedy itu memang sengaja untuk diberitahukan supaya beliau itu peka bahwa ya itulah perasaan saya, seperti itu.
0: Wah, ini kalau orang lain mau confess pakai, weh lu mau sorry jadi bebas kayak gitu. Ini cara yang sangat-sangat tidak biasa ya untuk confess ke seseorang gitu, dan dia harusnya bangga sih orang tersebut ya.
1: Tidak tahu ya, tidak mau berasumsi.
0: Siapa dia?
1: Tidak mau berasumsi.
0: Alright teman-teman, ini pastinya kita bakal nanya lebih jauh lagi soal Remedy, terus the new song yang kamu rilis gitu kan teman berdua. Dan buat kamu yang mau join juga boleh banget, nanti aja juga bakal bacain komentar dari teman berdua yang udah join. Nah buat kamu stay tune aja di Prodo FM Kupang, kita akan kembali ke segmen kedua pastinya, dan tetap bersama Luxrin. So enjoy this one, ini adalah koleksi dari Luxrin dengan Remedy.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji dan juga Laxwin di sini, teman Pro 2. Nah, kita bakal lanjut lagu nih, lanjut lagi Laxwin gitu kan. Ini bak apa ya? Kalau kita ke kafe gitu kan, pesan minuman pasti hadirkan menunya gitu. Nah, ini sama kayak gitu ke Laxwin, tepat tanggal 8 kemarin kan merilis lagu baru ke publik gitu. Boleh diceritain judulnya, kemudian proses di balik layar, cara membuat ya, dan
5: judulnya itu lagu yang kedua ini, single yang kedua itu judulnya Oh Well Enough Say. Lagu itu menceritakan tentang momen ketika kita itu sudah tahu dalam hubungan itu toksik, ada red flagnya, tapi kita masih bersikukuh untuk bertahan, dan pada akhirnya kitanya bisa mengatakan, ya itu pelajaran lah, sudah cukup, seperti itu.
4: Pernah ngalamin itu?
5: Ya, memang itu ya. Semuanya kisah.
4: Dari kisah pengalaman. Personal ya?
5: Ya, personal.
4: Wow.
5: Dan ya, prosesnya lumayan lama. Karena nulisnya itu dari tahun 2024. Dia bukan 2024, dia sebelum Remedy. Jadi dia alurnya duluan dari Remedy, dari awal tahun 2023. Dia tuh sudah ada liriknya sama nadanya, tapi baru dieksekusi di tahun 2026 setelah bertemu dengan bapak produser ini.
4: Syarat ya tuh.
5: Syarat tuh Khalif.
4: Bapak produser siapa?
5: Khalif.
4: Khalif ya, teman produser. Jadi itu sama kayak lagu Remedy kemarin itu, proses kenapa kayak ini nada sama liriknya udah di awal tahun 2003, terus kenapa rilisnya di tahun 2006?
5: Karena belum menemukan orang yang tepat untuk mengeksekusi.
4: Ya. Nah, sekarang sudah tepat.
5: Sudah ya. Tepat.
4: Sudah tepat. Berarti ada nih proyek-proyek kedepannya lagi gitu?
5: Tentu saja ada.
4: Tentu saja. Nah, kalau kita intip dari visual ilustrasi di postingan Instagram ke Laxwin ya, ada gambar karakter yang sedang fokus menulis di buku dengan latar belakang kupu-kupu dan bunga matahari. Ini makna dari visual tersebut apa sih?
5: Nah, itu menarik tuh. Jujur, untuk bunga mataharinya itu hanya additional ya, supaya penuh, supaya cantik aja. Yeah. Tapi untuk kupu-kupunya itu memang ada filosofinya. Karena kalau diperhatikan kupu-kupunya kan ada dua, ada satu warna pink, satu warna biru. Kemudian berhadapan, memang sengaja diminta ke kakaknya, senimannya yang buat artworknya, namanya Kak Mario, Kak tolong dibuat dua kupu-kupu saling berhadapan dengan ciri yang sama tapi warna yang berbeda. Ya, memang sengaja seperti itu karena seperti lagu Remedy itu mengisahkan tentang bagaimana ketika saya mencoba untuk berhenti menyukai seseorang ini, akan tetapi malah jatuh cinta terus menerus. Jadi ketika ketemu orang baru, malah melihat ciri-cirinya dia di orang itu. Jadi malah sadar, oh ternyata saya masih menyukai dia. Seperti itu.
4: Wow, itu kayak judul film ya, teman berdua. Kayak kita melihat sisi lain dari orang yang baru kita ketemu gitu. Sisi dari orang lama yang kita temui di orang baru.
5: Iya.
4: Wow,
5: teman-teman. Dan memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan orang yang baru itu karena percuma. Karena yang dicari adalah si dia yang sebelumnya.
4: Balik lagi gitu.
5: Balik lagi.
4: The one person itu lagi gitu.
5: Iya.
4: Kenapa sih memuakkan gitu kan kepala kita kayak penuh dengan orang-orang tersebut gitu.
5: Iya, sebenarnya.
4: Oke, wow, menarik ya. Nah, bicara soal karya juga, Kak Laxwin di Spotify sebelumnya tuh sudah sukses ya merilis single Remedy.
5: Yap.
4: Di tahun 2025 ya kemarin. Nah, apakah single baru dari hari ini tuh punya benang merah seperti tadi mungkin yang sudah di-mention, ada alur cerita yang berbeda atau masih?
5: ada benang merahnya tapi kisahnya sudah berbeda. Jadi tetap sama-sama kisah percintaan dari saya sendiri, tapi Oh Well Enough Said itu terjadi dari 2022 sampai 2023. Kemudian si Remedy itu start dari bulan September 2023 sampai akhir 2025.
4: Punya fasenya masing-masing.
5: Iya, ada fasenya masing-masing.
4: Ada fase masing-masing gitu. Nah, kalau dari aransemen musiknya sendiri nih, kalau sih genre apa yang dieksplorasi gitu di lagu baru tersebut, dan apakah masih sejalan dengan warna musiknya Remedy sebelumnya?
5: Kalau mau bilang sejalan, masih sama-sama synth pop. Hmm. Pusatnya masih ada di genre pop.
4: Oke, masih berarti masih dalam.
5: Masih sejalan.
4: Apakah kedepannya pengen coba genre baru?
5: Ada niat tapi nantilah itu.
4: Nantilah. Fokus dulu nih sama.
5: Fokus dulu yang sekarang. Genre sekarang.
4: Karena kayak itu bisa menggambarkan Lasrin sendiri gitu kan genre.
5: Betul
4: sekarang.
5: Betul sekali.
4: Nah, kalau proses kreatifnya gitu, pembuatan lagu tersebut tadi sudah diulang nadanya, kemudian liriknya tuh sudah lebih dulu gitu dibanding rilisnya, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan dan prosesnya gimana tuh?
5: Pertahap. Untuk Oh Well Enough Said itu seperti yang tadi saya ceritakan, liriknya sama nadanya sudah dari awal 2023. Kemudian berlanjut setelah ketemu dengan beliau, dengan Khalif, akhirnya memutuskan untuk recording dan lain hal sebagainya. Itu kayaknya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Sekitaran itu sampai selesai, benar-benar selesai. Kemudian dibantu sama Rista dan Kak Gospel juga. Ada juga Kak Dio, vokalis dari Party Crip. Jadi banyak sih yang membantu di situ. Ya.
4: Dukungan selain dari orang-orang yang membantu, apakah kayak mungkin pasangan atau orang tua?
5: Untuk pasangan tidak, karena kosong, terus
4: empty banget.
5: Tapi orang tua iya, orang tua selalu support. Kemudian dari keluarga ada kakak saya Rini, kemudian ada teman-teman saya Tessa, Areta, Sin, dan masih banyak yang ada di Kupang, teman-teman dari SMP. Itu mereka semua support dengan ada yang nemenin waktu perform, ada yang waktu recording. Jadi adalah dengan caranya tersendiri masing-masing.
4: Wow, full support. Berarti tumbuh di lingkungan yang benar-benar support.
5: Iya, puji Tuhannya seperti support, itu.
4: Ya. Wow. Nah, ini penasaran juga setelah selesai recording dan sebagainya, ini udah jadi, udah di deserve gitu. How you feel saat itu?
5: Excited sih. Karena berhasil mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan. Seperti itu.
4: Pasti teman-teman yang lain juga sangat-sangat bangga gitu dengan hadirnya karya ini gitu.
5: Akhirnya keluar.
4: Akhirnya keluar juga. Dan bisa dinikmati sama
5: banyak orang.
4: Banyak orang, teman-teman berdua. Nah, siapa saja di balik layar yang membantu? Tadi sudah disebutkan salah satu nama, mungkin ada nama-nama lainnya yang dengan tugasnya masing-masing gitu.
5: Oke, kita mulai dari Bapak produser ya. Produser, arranger, engineer-nya juga. Itu ada Khalif, kemudian ada Kadio. Itu juga arranger sama ini yang main synthesizer-nya. Kemudian kita punya This Is Gospel. Itu itu juga solois dari Monument Records, labelnya kami. Di situ beliau membantu untuk background vokalnya. Jadi bagian bridge-nya yang iconic, Confused, Conflicted, Addicted, Oh Well Enough Said, itu dinyanyikan oleh Kak Gospel dan Rista.
4: Kak Rista, wow, nice teman pro dua. Nah, kemudian mungkin kita akan masuk ke tantangannya. Pasti it's a long time ya, pasti ada tantangan tersendiri gitu buat Kak Laksin dan juga untuk teman-teman.
5: Ada sih, tapi itu lebih kayak momen lucu karena waktu itu sebenarnya sudah jadi, sudah selesai recording. Tapi waktu Khalif kasih dengar hasilnya, saya rasa lucu karena ini kok bukan Laksrin. Ini seperti bukan Laksrin yang nyanyi, kayak sempat hilang karakter vokalnya karena waktu itu gugup. Setelah sekian lama akhirnya pertama kali recording lagi kan. Dan untung beliau juga sabar, baik hati juga. Jadi kita bisa recording lagi yang kedua kalinya.
4: Wah. Nah, kalau harapan Laksrin dan teman-teman juga nih soal untuk lagu ini, kira-kira mau apa ya, didengar seperti apa, atau mungkin harapan kamu untuk para pendengar untuk bisa mendengarkan lagu tersebut?
5: Harapannya simple sih, semoga lagu ini bisa menemukan pendengarnya masing-masing dan bisa menemani hari-hari Anda.
3: Wow. Ini cukup simple tapi apa ya, punya makna tersendiri ya untuk yang nyanyikan, untuk yang mengerjakan lagu tersebut gitu. Kita bakal baca chat yang udah masuk di WhatsApp-nya kita, teman Pro 2. Okay. Oh, ini YouTube ya, teman Pro 2.
5: Okay.
3: Ada Kak Green 623, kakak rambutnya bagus sekali by the way ini. Dan yang terus ada,
5: terima kasih kakak.
3: Mau tahu pernah confess langsung atau dia sadar dia sadar someday? Ini pribadi ya,
5: personal. Oh, ini personal
3: kamu
5: ya.
3: Yang kamu tanyakan.
5: Pasti kamu relate ya.
3: Pernah dalam situasi yang sama?
5: Pernah confess langsung, tapi hasilnya tidak diberitahukan. Karena itu lebih kayak diskusi sih antara itu kami.
3: Berhenti di situ saja.
5: Berhenti di situ.
3: Jangan dilanjutkan.
5: Well done.
3: Well done. Alright, teman Pro 2, kita bakal kembali lagi dengan segmen terakhir. Ini akan lebih ke sisi interaktifnya, kemudian okay, harapan jangka panjangnya sama apa namanya? Karya-karyanya, dan pastinya buat kamu yang mau nanya juga masih boleh, teman Pro 2. Atau nanti kita bakal main game juga, Kak Alexi.
5: Oke. Okay.
3: Alright.
5: Baiklah.
3: Oke, okay, teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu ini koleksi terbarunya dengan Oh Well Enough Said. Nanti bakal dinyanyiin juga ya,
5: yeah,
3: Kak Alexi. Alright, teman Pro 2. So buat kamu enjoy this one.
1: New entry.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan Luxrin teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini Aji langsung bacain aja chat yang udah masuk di WhatsApp kita teman Pro 2. Dari ke Rani di Oi Sapa. Kak, pernah Sondesi ngerasa bosan dengan ngelakuin hal yang sama terus-menerus gitu?
1: Wah, pernah sih.
0: Pernah.
1: Pastinya, tentunya semua manusia adalah ada di fase-fase dia bosan. Kalau hal itu sama terus.
0: Itu caranya untuk gimana tuh? Untuk kayak bisa ngilangin rasa bosannya?
1: Keluar main.
0: Kalau soal musik?
1: Kalau soal musik, keluar cari tempat lain untuk nulis, jangan di kamar lagi.
0: Walaupun kamar tempat ternyaman,
1: tapi sometimes kita bakal stuck di satu tempat yang sama terus. Jadi harus keluar.
0: Harus keluar ya. Cari angin segar teman-teman.
1: Cari angin segar. Baca buku ya.
0: Jadi itu membantu. Referensi dari banyak hal ya berarti.
1: Iya, dari banyak hal.
0: Okay. Nah, sebagai musisi independen gitu yang aktif mengelola platform sendiri, ini seberapa penting sih peran pendengar buat Luxrin sendiri untuk menjaga konsistensi nih untuk terus berkarya?
1: Tentu saja sangat penting ya, karena saya masih newbie sekali, masih sangat UMKM teman-teman. Jadi dukungan-dukungan kecil dari teman-teman seperti share, like, komen, repost itu sudah sangat berarti sih untuk saya untuk mencapai jangkauan pendengar yang lebih luas.
0: Platform yang digunain platform apa aja?
1: Instagram, TikTok.
0: Namanya?
1: It's Luxrin.
0: Ya. TikTok, YouTube.
1: YouTube belum coba sih untuk buat konten nanti pasti kedepannya.
0: Kedepannya, rencana kedepannya. Rencananya. Oke. Nah, gimana sih cara kamu untuk apa ya menghadapi mungkin kritik atau kayak saran yang masuk dari pendengar di media sosial? Apakah itu bisa jadi bahan evaluasi gitu?
1: Lumayan terbuka sih sebenarnya, selama kritik itu ditujukan untuk karyanya saya dan bisa membangun karyanya saya ke depannya untuk jadi lebih baik. Kritik itu pasti akan diterima, kemudian akan dievaluasi lagi lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kritiknya yang sudah menyerang sesuatu yang menurut saya sudah tidak masuk akal, ya diabaikan saja.
0: Oke, itu cara untuk supaya tetap pikiran tetap enjoy.
1: Pikiran tetap enjoy.
0: Nah, ini setelah ngerilis tanggal 8 kemarin, target jangka pendek selanjutnya ke depan seperti apa? Dan apakah sudah ada rencana nih untuk menggarap video klipnya?
1: Untuk video klip belum ada rencana, tapi untuk lirik video ada, itu jangka pendeknya. Kemudian untuk jangka panjangnya mungkin nanti EP, mini album ya. Tapi itu mungkin masih lumayan lama ya, karena bahannya lumayan banyak juga.
0: Oke. Wow, EP ya, ini Sonde sabar ya, karena tadi pas dengar yang lagu terbarunya Oh Well Enough Said. Kebalik ya. Itu mungkin akan relate ya sama teman-teman yang ngerasa feel the same way gitu sama yang coba kamu ceritakan dalam lagu itu. Nah, untuk apakah ada tidak keinginan untuk rencana terdekat untuk melakukan live performance atau tour gitu?
1: Mungkin kedepannya ada, tapi untuk sekarang belum tahu ya ada live performance atau tidak. Tapi mungkin kedepannya pastinya amin ada.
0: Oke, itu juga pasti akan ditunggu ya. Iya. Soalnya kita bisa dengerin langsung.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan di luar dunia musik, kesibukannya atau hobinya yang sering dilakuin akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini ngajar.
0: Oh, ngajar?
1: Iya.
0: Ngajar apa tuh?
1: Ngajar bahasa Inggris.
0: Wow. Itu menjelaskan ya apa lagu-lagunya gitu. Di mana ngajarnya?
1: Tidak, kalau ngajar itu hanya form online saja dengan teman-teman yang pengen belajar. Tapi ngajarnya beneran serius.
0: Beneran serius.
1: Ya, jadi kita pakai Trello, terus ada tugas-tugasnya dan lain hal sebagainya. Terus dicek satu-satu grammatical correctnya gimana supaya mereka bisa lebih better lah ke depannya.
0: Itu saya bisa daftar gak sih?
1: Oh boleh, tapi batch keduanya belum dibuka.
0: Oh, kita menunggu batch kedua teman-teman. Nah, terakhir mungkin buat Kak Luxrin closing statementnya untuk teman Pro 2, dimana saja mereka bisa mendengarkan lagu tersebut dan mungkin cara terbaik untuk mendukung karya-karya Kak Luxrin, dan kira-kira waktunya itu kapan sih paling tepat ketika kita dengerin lagu-lagu ini?
1: Halo teman-teman Pro 2. Sebelumnya saya mau berterima kasih ya untuk undangannya. Terima kasih juga sudah mau mengeluangkan waktu Anda untuk mendengarkan cerita saya. Lagu yang kedua ini sudah rilis di semua platform ya teman-teman. Sudah bisa kalian dengarkan kapan saja, di mana saja, tanpa ada batasan waktu sebenarnya. Kalian mau jam 3 pagi juga tidak apa-apa. Bebas. Kemudian semoga harapannya lagu-lagu ini bisa, lagu-lagu yang saya punya ini bisa menyenangkan hati kalian, kemudian bisa berkenan juga, dan semoga lagu ini bisa menemani hari-hari kalian sepanjang hari.
0: Sepanjang hari, teman-teman. Wow. Dan pastinya kita bakal putar terus di Pro 2 FM Kupang buat kamu yang nanti mau request lagunya Laksrin teman Pro 2 bisa di jam 10 sampai jam 12. Itu ada Pro 2 Hitlist dan ini juga lagu baru yang masih hangat-hangat, jadi boleh untuk di request teman Pro 2. Terima kasih banyak ke Laksrin dan juga tim yang sudah hadir di Pro 2 FM Kupang teman Pro 2. Semoga karya selanjutnya kami tunggu gitu kan, dan semoga ada banyak hal-hal baru gitu yang dibuat sama Laksrin dan tim.
1: Amin.
0: Amin. Nah, so teman Pro 2, buat kamu, see you. Nanti kita akan ketemu lagi di Sabtu depan di edisi Music Live Chat berikutnya. So buat kamu, bye-bye. Ternyata kita belum bye-bye sesungguhnya teman Pro 2. Kita melewatkan satu hal. Alright, mungkin langsung saja ke Laksrin. The place is yours, langsung saja. Ini dia kita dengarkan bersama Laksrin dengan Oh Well Enough Said.

0: Yep, sekian.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram at RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Falling in Love in Jakarta by Alvin Joe, teman Produe. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama Haji, teman Produe di Santai Siang. Sampai dengan pukul 13.15 maksud Haji, teman Produe. Dan buat kamu, teman Produe di Produe Sport nih. Salam olahraga buat kalian semua yang saat ini mungkin lagi bergembira nih. Lagi senang sekali karena Spain ya, atau Spanyol masuk ke perempat final ya, teman Produe. Nah, ngomongin soal Piala Dunia juga gitu, teman Produe, kali ini ada satu informasi dari penyanyi asal Kolombia, Shakira, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada penyerang timnas Prancis, Kylian Mbappe, teman Produe. Karena menjadi pesepak bola pertama yang menyatakan kesediaannya tampil dalam video klip lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026, yaitu Dai Dai, yang featuring sama Burna Boy, teman Produe, ya kan? Dan apa ya, kalau kamu sudah lihat music video dari Dai Dai, teman Produe, itu yang muncul pertama adalah Kylian Mbappe, teman Produe, ya kan? Dan menurut saya kira dukungan Mbappe ini menjadi langkah awal yang penting nih dalam proses produksi video musik tersebut. Dan setelah itu sejumlah bintang sepak bola dunia lainnya turut bergabung dalam proyek tersebut ya, teman Produe. Dan dia juga bilang, teman Produe, ini kutipannya, Kylian Mbappe adalah pemain pertama yang setuju untuk berpartisipasi dalam video musik Dai Dai. Saya akan selamanya berterima kasih kepadanya, teman Produe. Wow. Nice, teman-teman Produe. Langsung aja Haji putarkan lagu yang sedang kamu tunggu nih untuk merayakan kemenangan Spanyol ya, teman Produe, hari ini.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman yang terbaik kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan tadi baru aja kamu dengerin kata mereka ini berlebihan, teman Pro 2. Menurut kamu, ketika sesuatu itu berlebihan, tolak ukurnya apa sih, teman Pro 2? Ini sama kayak ada batanya soal ujian UAS gitu ya, teman Pro 2. But anyway, teman Pro 2, buat kamu, kita masih di Pro 2 Sport. Kalau tadi ada informasi dari Shakira yang berterima kasih pada Mbappe, ya teman Pro 2, kali ini nih teman Pro 2, ada informasi dari teknik eksekusi penalti dengan awalan langkah yang diperlambat atau substitute run up, teman Pro 2, ini kembali menjadi sorotan nih ternyata di sepanjang Piala Dunia 2026. Nah, ini pasti kita juga bertanya gitu nih, kenapa begini gitu kan? Nah, meningkatnya jumlah kegagalan penalti ini memicu perdebatan mengenai efektivitas teknik tersebut, teman Pro 2. Wow, tapi cuman satu ya, kayaknya yang tidak miss penaltinya, teman Pro 2, Neymar kemarin di gol terakhir ya. Wah, wow. Ini tiba-tiba keingat lagi gitu, teman Pro 2. Yang buat penggemarnya Ney, mana angkat tangan? Nah, jadi teman Pro 2, sejumlah pihak ini juga mendesak nih supaya aturan mengenai eksekusi penalti itu ditinjau kembali. Desakan itu muncul setelah beberapa penendang bintang gagal memanfaatkan peluang dari titik putih ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi. Termasuk pemain yang gagal mengeksekusi penalti dengan teknik stutter pada turnamen kali ini. Nah, data juga menunjukkan tingkat keberhasilan penalti dengan gaya tersebut lebih rendah dibandingkan awalan konvensional, teman Pro 2. Oh, berarti ini apakah memang teknik yang digunakan sama Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi ini berbeda dengan teknik yang digunakan Neymar, teman Pro 2? Kalau bisa jelasin itu, nanti bakal kita find out. Nah, pakar psikologi sepak bola dari Norwegian School of Sport Sciences, Geir Jordet, ini mengatakan teknik stutter dirancang untuk memancing kiper bergerak lebih dahulu, dan menurutnya strategi itu hanya efektif apabila dilakukan dengan eksekusi yang sangat presisi, teman Pro 2. Wow. Dan di sisi lain, ini sejumlah pengamat menilai teknik stutter ini masih memiliki tempat dalam sepak bola modern ya. Mereka menilai teknik tersebut merupakan bagian dari dual psikologis antara penendang dan penjaga gawang, teman Pro 2. Wow, jadi kita bakal akan cari tahu lebih dalam gitu kan, teman Pro 2. Ternyata tendangan penalti itu juga punya berbagai jenis teknik gitu kan, teman Pro 2. Bahkan sampai bisa bisa berdampak gitu, teman Pro 2, atau bisa memberikan dampak pada psikologis antara penendang dan penjaga gawang. Menarik ya, teman Pro 2. Dan buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song by Farel Hilal dengan DJ Selatan Jakarta.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Crow by Raim Laode, teman Pro 2, lagu yang apa ya, salah satu mungkin lagu di tahun 2026 yang ngena banget di hati gitu, teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi slow di siang hari ini, yang lagi istirahat, yang lagi di jalan, hati-hati buat kamu. Dan mungkin buat kamu yang Sabtu Minggu pun weekend pun masih tetap bekerja gitu, teman-teman Pro 2. Semangat buat kamu ya, pasti akan ada hal-hal baik gitu yang akan datang sama kamu, teman Pro 2. Alright. Nah, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM Kupang, kali ini di Pro 2 Sport. Teman Pro 2 aja mau absen dulu nih. Buat kamu gimana? Kira-kira teman-teman Pro 2 kalau ditanya gitu kan soal prediksi gitu, prediksi pertandingan besok antara Norwegia versus Inggris, teman Pro 2. Ini siapa yang akan menang, teman Pro 2, dan skornya berapa gitu, teman Pro 2. Jadi penasaran juga gitu kan, dengar dari POV-nya kamu gitu. Dan mungkin juga antara Argentina dan juga Swiss, teman Pro 2. Karena kita tahu kalau beberapa negara ini yang masuk di 8 besar ini adalah negara-negara terbaik gitu, teman Pro 2, dalam sepak bola. Jadi buat kamu langsung aja di 0811 3820 9090. The next song, teman Pro 2, aja mau puterin lagu yang ya romantis juga, teman Pro 2, bisa dibilang dari koleksinya siapa, teman Pro 2? Koleksinya Cakrakan dengan Memilih Dia.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851 9009 5995 atau di nomor 08

Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Mesin Waktu dari Budi Doremi, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji, teman Pro 2, di Santai Siang kali ini. Dan buat kamu happy weekend aja, teman Pro 2. Ngomongin soal weekend juga nih, teman Pro 2, pasti that's a lot of thing yang bisa kita lakukan di weekend, teman Pro 2. Kadang kalau misalnya buat kamu yang cepat sekali bosan pada sesuatu hal, teman Pro 2, mungkin dengan olahraga, teman Pro 2, itu juga bisa tuh, teman Pro 2, untuk mengisi kekosongan. Kekosongan waktu kamu ya, teman Pro 2, bukan kekosongan hati kamu, tapi bisa dicoba juga untuk olahraga, ketemu orang, jangan sampai suka atau teman Bro 2, jadi hati sonde kosong lah. Anyway, teman Bro 2, kalau weekend selain dari olahraga terus juga jalan-jalan, teman Bro 2 pastinya nonton film itu juga hal yang seru gitu untuk dilakukan, teman Bro 2, di weekend. Nah, ini kalau ngomongin soal film-film yang seru, teman Bro 2 pasti punya tema-tema yang seru juga, kayak misalnya petualangan, teman Pro 2, adventure. Jadi Haji bakal ngasih kamu mungkin beberapa rekomendasi film adventure yang bisa kamu tonton bersama keluarga ataupun pasangan ya, teman Pro 2. Nah, yang pertama ini adalah 5 cm, teman Pro 2. Ini adalah sebuah film petualangan Indonesia yang paling populer ya, sampai saat ini juga masih banyak yang nonton, teman Pro 2. Film adaptasi novel karya Doni Dirgan Toro ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka, teman Bro 2. Film ini bertabur bintang terkenal ya, termasuk Pevita Pierce, Raline Shah, Fedi Nuril, Herjunot Ali, dan masih banyak lagi, teman Bro 2. Nah, selain menampilkan panorama Gunung Semeru 5 cm juga menginspirasi penonton ya untuk berani mengejar impian serta menghargai proses kehidupan, teman Bro 2. Kalau misalnya ngejar impian bareng-bareng sama teman-teman itu hal yang sangat meneduhkan gitu, teman Pro 2 ya kan, selain kecantikan kamu di siang hari ini. Nah, yang kedua, teman Pro 2, ada juga petualangan Sherina. Ini The Legend ya, teman Pro 2. Film musikal ini tuh mengikuti kisah Sherina yang diperankan sama Sherina Munaf dan Sadam yang diperankan sama Derby Romero yang berpetualang saat menghadapi aksi penculikan, teman Pro 2. Nah, perjalanan mereka dipenuhi berbagai tantangan nih yang menguji keberanian dan juga kerjasama. Tak hanya menghibur lewat lagu-lagu yang ikonik, petualangan Sherina juga menyampaikan nilai persahabatan dan pedulian terhadap sesama, dan film keluarganya tuh masih menjadi tontonan favorit lintas generasi hingga sekarang. Haji, terakhir kali nonton film Sherina, petualangan Sherina, itu kayaknya yang kedua itulah, teman Pro 2, yang versi mereka udah gede, teman Pro 2. Itu juga bagus sekali. Jadi buat kamu mungkin yang sudah nonton yang pertama, nonton yang kedua, teman Pro 2.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Santai Siang di Info Entertainment. Dan kalau tadi ada dua film yang udah Haji rekomendasikan untuk kamu bisa ditonton gitu, teman Pro 2, dengan genre adventure. Nah, ada satu lagi teman Pro 2, Aruna dan Lidahnya, teman Pro 2. Jadi film ini tuh menghadirkan kisah perjalanan Aruna yang diperankan sama Dian Sastro bersama tiga sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia. Nah, di sela-sela pekerjaan mereka menjelajahi beragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara, teman berdua. Melalui Aruna dan sahabatnya, penonton diajak untuk ikut mencicipi berbagai jenis kuliner yang menggugah selera, teman berdua. Dan film ini tuh mengajarkan arti persahabatan, mengenal budaya lokal, dan menikmati keberagaman Indonesia, teman berdua. Film yang kedua ada Laskar Pelangi nih, di tahun 2008. Laskar Pelangi mengangkat kisah perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan. Nah, adaptasi novel Andrea Hirata ini memperlihatkan petualangan masa kecil yang dipenuhi sama harapan dan juga mimpi, teman Pro 2. Nah, yang terakhir ini ada Susah Sinyal, teman Pro 2, di tahun 2017. Dan Susah Sinyal ini menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Dalam film, Elan Adinia Wirasti dan putrinya Kiara Aurora Ribeiro, teman Pro 2, melakukan perjalanan ke Sumba untuk memperbaiki hubungan mereka. Jadi ini beberapa film bergenre adventure yang bisa kamu tonton, teman Pro 2, di weekend kali ini.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan

0: Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kali ini setelah ini kamu akan mendengarkan Indonesia Top 20 Lokal. Ya, teman Pro 2, so buat kamu stay tune aja. Nah, teman Pro 2, nanti setelah ini kita akan ngobrolin soal lagu-lagu baru. Pastinya teman Pro 2, so buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan koleksi dari Hi-Fi dengan Selalu di Hati. Gimana kabar kamu di sore hari ini, teman Pro 2? Sudah siapkah untuk menonton gitu kan? Siap menyiapkan mental untuk menonton Piala Dunia besok antara Inggris versus Norwegia, teman Pro 2. Itu adalah salah satu pertandingan yang sangat seru ya menurut Aji, teman Pro 2. Karena Jude Bellingham akan bertemu dengan sahabatnya yaitu Haaland, teman Pro 2. Dan kalau kemarin kan kita sudah melihat gitu kan pertandingan antara Maroko dan juga Prancis, di mana antara Hakimi dan juga Mbappe dipertemukan gitu, teman Pro 2. Kali ini kita melihat Jude Bellingham dan juga Haaland ya untuk bertanding, dan pasti seru sih teman Pro 2, tapi nanti kita akan lihat bersama gitu. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2 di 0811 3820 9090. Semi Sirmasi Ermorangkir, teman Pro 2 dengan Terpukau.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam scrolling teman Pre 2. Nah, kita lihat lagi nih penjelasan dari para peneliti yang mengatakan bahwa mereka menilai bahwa fitur media sosial seperti notifikasi, rekomendasi konten, scrolling berlebihan, ini juga sangat mendorong kamu untuk terus mencari informasi baru. Dan kebiasaan seperti ini yang mana diduga mempengaruhi kemampuan kamu untuk

0: gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman Pre2, saatnya untuk kamu update info Pre2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 11 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama teman Pre2, Adam Lambert resmi merilis album studio keenamnya Adam pada 10 Juli melalui labelnya sendiri More is More dan didistribusikan oleh The Orchard. Dan album berisi 12 lagu baru ini menjadi rilisan pertama dari Lambert sejak debut di Broadway-nya sebagai MC dalam produksi pemenang Tony dan Cigarette at the Kit Kat Club pada 2024, juga penampilannya sebagai Judas berdampingan dengan Cynthia Erivo dalam Jesus Christ Superstar di Hollywood Bowl pada Agustus 2025. Informasi selanjutnya teman Pre2, Sam Fender dan Olivia Dean resmi mencatatkan sejarah baru di official chart setelah lagu kolaborasi mereka Rain Me In resmi menjadi single nomor 1 dengan masa bertahan terlama sepanjang masa oleh musisi Inggris dengan catatan luar biasa selama 16 minggu dan di puncak tangga lagu sejak pertama kali muncul di official singles chart pada Juni 2025. Rain In Me berhasil memecahkan rekor 32 tahun yang sebelumnya dipegang oleh Wait lewat Love Is All Around. Informasi yang terakhir teman Pre2, Bad Bunny dan Taylor Swift menjadi dua nama dari industri musik yang paling mencuri perhatian dalam daftar nominasi Primetime Emmy Awards 2026. Pertunjukan Apple Music Super Bowl LX Halftime Show yang dibintangi Bad Bunny berhasil mengumpulkan 9 nominasi dan menjadikannya pertunjukan Halftime Super Bowl dengan jumlah nominasi Emmy terbanyak sepanjang sejarah. Dan kategori yang diraih mencakup Outstanding Variety Special dan beberapa kategori lainnya. Dan sebagai produser acara tersebut, Bad Bunny secara pribadi berpeluang membawa pulang penghargaan di kategori Outstanding Variety Special Live. Demikianlah info Pre2 FM Kupang teman Pre2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam Station di Pre2 FM Kupang teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu daily dengan Just a Dream, teman Pre2. Wow, happy weekend dan selamat bermalam minggu aja untuk kamu yang pastinya sedang pantau ya, dan masih seru-seruan bareng sama Yunda di edisi malam minggu kali ini, teman Pre2. Ini gimana planningnya, udah mulai terlaksana ya, atau kamu yang kayaknya lagi seru-seruan malam minggu bersama dengan orang-orang terkasih, atau yang memilih untuk me time aja, gak kemana-mana? It's okay, teman Pre2. Selama masih pantau Pre2 FM, pastinya Yunda akan temani kamu dengan lagu-lagu yang asik-asik banget ya di malam hari ini. Dan pastinya Yunda juga kasih kesempatan untuk kamu yang pengen gabung seru-seruan di sini, mau kasih informasi-informasi terupdate di tempat kamu, mungkin ada yang happening, ada yang seru, boleh banget langsung gabung aja ya, mention kita di medsos kita, teman Pre2. Karena Yunda juga mau bacain dulu ada beberapa teman Pre2 yang ternyata udah nimbrung banyak banget ya di line WhatsApp kita. Kita lihat nih siapa aja. Ada Kak siapa nih namanya? Oh, Kak Asri. Malam Kakak Asri, mau request haha dari Sabrina Leonor. Nah, ini nih teman Pre2, semuanya Sabrina, fanbase-nya Sabrina. Yang udah gabung ada Kak siapa lagi nih? Kak Azara, Kak Nia, terus ada Kak Aulia, ada Kak siapa nih, Syafana, terus ada Kak siapa juga, Skin Tipik, ada Kak siapa lagi nih, Dina Damayanti, terus ada Kak Galu Puspitasari yang selalu request Sabrina ya, terus ada juga Kak Uti. Iya, okay. Untuk kamu yang tadi udah gabung ya, ada banyak banget, ada sekitar berapa, 8-10 orang nih kayaknya ya. Fanbase-nya Sabrina, mau diputerin koleksinya Sabrina yang haha. Boleh banget ya teman Pre2. Terus ada juga Isaac yang udah gabung. Aku gak mau main apa-apa Kak, mau request lagu Armada ya, Buka Hatimu. Oke deh. Kita akan putarkan ya teman Pre2. Masih Yunda kasih kesempatan untuk kamu, dan setelah ini juga Yunda masih akan hadirkan beberapa info terupdate dari dunia perfilman spesial untuk teman Pre2. So stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Kok ini untuk buat konten saju, biar viral toh.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Volt teman Pre 2 dari koleksinya Kehlani. Kali ini featuring Mario ya teman Pre 2. Dan pastinya Yuna masih menemani kamu di weekend kali ini, spesial malam minggu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pre 2. Yuna mau kasih satu informasi terbaru juga datang dari BTS teman Pre 2, yang mana Big Hit membantah tuduhan plagiarisme yang ditujukan kepada BTS dalam lagu mereka Swim Swim. Nah, ini Big Hit ya, selaku label yang menaungi dari BTS, membantah tuduhan bahwa lagu Swim ini di album kelima BTS menjiplak lagu demo karya penulis lagu Amerika Serikat yang belum dipublikasikan. Jadi menurut informasi ya, Big Hit Music menyebut bahwa klaim tersebut sepihak dan berjanji akan memberikan tanggapan hukum yang kuat ya. Bahkan dikatakan penulis lagu bernama Steve Cooper, John Sandler, dan juga Garland Jason, di hari Rabu kemarin mereka mengajukan gugatan di Amerika Serikat dengan klaim bahwa lagu Swim dalam album kelima BTS yang berjudul Arirang ini memiliki kesamaan substansial dengan lagu yang mereka beri judul yang sama juga ternyata ya teman Pro 2. Jadi para penggugat dalam gugatan mereka menjantumkan Hybe America dan Big Hit Music sebagai tergugat bersama dengan para penulis lagu yang mencakup mantan anggota One Republic Ryan Tedder teman Pro 2 dan BTS maupun anggotanya ini tidak dimasukkan dalam daftar tergugat walaupun RM tercantum sebagai salah satu penulis lagu tersebut. Dan Hybe ini merupakan perusahaan induk dari Big Hit Music, sedangkan Hybe America ini adalah salah satu unit Amerika dari Hybe. Jadi para penggugat ini mengatakan bahwa mulai Maret tahun kemarin mereka ini mengirimkan demo mereka kepada beberapa kontak di industri musik ya, termasuk ada eksekutif di Artist Publishing Group, perusahaan penerbitan, dan juga label music independen. Jadi para penggugat ini mengatakan bahwa label itu mendengarkan demo mereka, terus membagikannya pada orang lain termasuk beberapa penulis lagu Swim. Nah, ahli musik yang ditunjuk oleh para penggugat ini ada Alexander Stewart yang mengatakan bahwa dia ini menemukan kesamaan antara kedua karya dalam bagian yang mengacu pada judul, harmoni yang tidak biasa, tekstur dan juga elemen ritmis dan juga lirik. Gimana menurut kamu teman Pre 2? Bahkan Stewart sendiri sebelumnya juga terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dituduhkan terhadap lagu Thinking Out Loud miliknya Ed Sheeran, Stairway to Heaven milik Led Zeppelin, dan juga gugatan dalam kedua kasus itu akhirnya ditolak. Nah, Big Hit Music juga membantah tuduhan plagiarisme yang ditujukan di lagu Swim, yang mana mereka ini menegaskan bahwa Swim adalah ciptaan independen ya. Dan menanggapi hal tersebut, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang dituduhkan pada mereka akan ditanggapi dengan proses hukum. Kalau menurut kamu gimana teman Pre 2? Kayaknya kita dengerin dulu deh lagu dari BTS dengan Swim ini, biar makin bikin kita enjoy aja walaupun banyak pergulatan di luar sana ya berkaitan dengan plagiarisme yang dituduhkan. Semoga tidak benar ya teman Pre 2.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu teman Pre2. Wow, koleksi dari Roni Parulian, Andi Rianto dengan sepenuh hati ya. Kita masih hadirkan untuk kamu yang pastinya sedang menikmati malam minggu. Oke, kita lihat dulu nih dari Ricky Diaz yang udah gabung juga di line WhatsApp kita. Assalamualaikum, selamat malam, long time no see Ayunda. Hai. Oh, kembarannya Antonella Rocuzza, istrinya Lionel Messi. Aduh, waalaikumsalam Kak Ricky Diaz di Tova. Ada-ada aja ya sapaannya tiap hari. Mau request lagunya Shakira dengan judul Waka Waka. Waka Waka. Kita lihat dulu deh teman Pre2, apakah ada? Tapi kalau gak ada, gimana kalau puterin yang terbaru aja Kak Iki? Kok gak move on dari yang lama-lama? Tapi sebenarnya ikonik juga ya untuk lagu Waka Waka ini. Kita lihat dulu ada gak sih? Oh, ternyata ada juga teman Pre2 ya. Dan pastinya untuk kamu yang mau request bisa langsung gabung aja. Dan seperti biasa, Iki juga mau ucapkan selamat malam buat 8 petarung sejati arisan bola, Piala Dunia dalam WA grup kebersamaan yang dimana sudah gugur dan legowo. Dalam pertandingan bola ada 4 petarung sejati. Ada Tongkir Abineno dari Portugal. Pilihannya Portugal ya, bukan dari Portugal. Karena ini Abineno. Ketongson bisa tipu orang, Tongkir Abineno yang pilihnya Portugal. Katongkir. Ada Doper Nuban, pilihnya Portugal dan Brazil. Ada Dedi Manu, pilihnya juga Portugal. Ada Sarno yang milihnya Jerman. Dan itu udah gugur ya, yang 4 itu ya Kak Iki ya. Oke, dan masuk di perempat final. Ada 4 petarung sejati, Ricky Diaz dengan pilihannya Inggris, Jimmy Bowling dengan Argentina, Nevreda Argentina dan Prancis, Zippo milihnya Inggris. Oke. Tetap semangat bertandingnya, yang sportif aja, jangan main curang. Dan Iki juga sebagai bendahara arisan siap transfer uang arisan ke pemenang arisan Piala Dunia 2026, tapi ingat ada biaya admin. Aduh, oke deh. Iki juga punya pantun ya, khusus buat 8 petarung sejati arisan Piala Dunia. Yunda bantu cakep sa, secara keroncong. Aduh, itu yang kemana Kak Ricky? Oke, kita dengarkan dulu ya pantun dari seorang Ricky Diaz. Kira-kira bakalan seperti apa nih teman Pre2? Duduk ngelamun di tengah taman, lihat kucing makan ikan. Cakep, semangat selalu hai kawan, agar harimu menyenangkan. Kalau dulu kembang melati, tapi sekarang kembang durian. Kalau dulu kucinta mati, tapi sekarang putus janji. Dangke, Yunda penyiar favorit ya. Yang pastinya udah bacain. God bless you Kak Iki, terima kasih banyak udah gabung ya. Udah seru-seruan di sini, requestannya bakalan Yunda puterin setelah ini. Aduh, ini kayaknya kita bernostalgia lagi ya sama koleksi yang udah di request sama Kak Ricky nih. Terima kasih loh Kak Ricky, Shakira dengan Waka Waka. Ada Kak Ricky juga. Nah, ini Kak Ricky juga. Tapi bedanya ini Kak Ricky di Matasina, bukan dari Tova yang tadi udah gabung juga di Golden Wave ya. Yang suka mencari informasi untuk memberdayakan diri, mencari yang positif dan mengembangkan diri dari scrolling media sosial. Siap Kak Ricky, semangat selalu ya. Biasanya Yunda juga kalau udah scrolling, kalau lupa waktu tuh sering banget nih. Nah, untuk kamu teman Pre2 yang mau request lagu, masih Yunda hadirkan kesempatannya. Kita dengerin dulu Shakira dengan Waka Waka yang udah di request sama Ricky Diaz ya. Enjoy untuk kamu.

0: FM。
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
2: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
3: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
2: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
3: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
2: Mana sih? Masa Amerika sih?
3: Nah, iyalah.
2: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
3: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
4: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

99 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Itulah tadi keseruan kita dengan beragam informasi seru Yunda hadirkan untuk kamu ya. Masih seru-seruan bareng sama Yunda di sini, special edisi malam minggu. Yunda bakal temani kamu nanti di pukul 20 ya. Kita udah menuju pukul 20 atau di jam 8 malam. Yunda akan temani dengan informasi-informasi yang seru-seru. Dan pastinya kita bakal seru-seruan di All This Time, lagu-lagu lama yang bikin kamu nostalgia, akan Yunda hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, main Pre2 Happy Malming untuk kamu yang sedang mendengarkan. Ya, lagi pada ngapain nih? Ini kalau udah jam-jam kayak gini lagi sakota ya bareng sama pasangan. Pasangan sendiri, jangan pasangan orang. Bahaya itu ya. Lagi marak-maraknya juga nih. Jauhkan itu ya dari teman Pre2. Dan pastinya Yuna juga mau ucapkan selamat malam minggu aja untuk kamu yang sedang menghabiskan waktu mungkin bukan sama pasangan tapi bareng sama sahabat, teman-teman atau sama siapa nih, keluarga gitu kan, orang tua atau kamu yang lagi me time. Pokoknya apapun aktivitas malam minggu kamu teman Pre2, Yunda berharap kamu masih enjoy. Apalagi di Pre2 FM, Yunda bakal temani kamu dengan lagu-lagu yang enak-enak banget. Dan pastinya kita udah di pukul 20 dan seperti biasa di edisi malam minggu kita bakalan seru-seruan di All This Time. Lagu-lagu lama dari musisi favorit kamu Yunda hadirkan ya. Jadi untuk kamu yang pengen bernostalgia, langsung gabung aja ya, mention kita. Dan pastinya udah banyak dari teman Pre2 yang pengen dengerin lagu-lagu lama mereka yang tadi udah Yunda sisip-sisip ya. Dan setelah ini akan diputarkan biar kita bernostalgia aja di malam minggu ini. Kayak tadi koleksinya Maroon 5 dengan Move Like Jagger. Terus ada Yovie Widianto, Adrianto, Roni Parulian. Oh udah tadi, oke okay, udah diputerin tadi. Gigi 11 Januari bertemu. Aduh. Ini sih benar-benar bikin kita bernostalgia sih teman Pre2. Terus ada siapa lagi ya, Yunda lihat dulu nih yang tadi udah Yunda sisip-sisip nih buat All This Time kali ini ya. Jadi untuk kamu teman Pre2 yang mungkin pengen dengerin lagu-lagu lama favorit kamu dan ingin diputarkan di sini, langsung aja. Oh, ada Wiz Khalifa dengan Roll Up yang juga akan Yunda hadirkan setelah ini. So stay tune terus, kita dengerin dulu ya koleksi dari Maroon 5 Move Like Jagger yang tadi udah sempat di-spill sedikit-sedikit buat teman Pre2. Kita dengerin dan langsung aja. So enjoy teman Pre2.

0: FM。
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu koleksi dari Wiz Khalifa dengan Roll Up, teman Predue. Tadi juga kamu udah dengerin koleksi dari Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Masih dengan All This Time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu, teman Predue. Terima kasih banyak untuk Kak Intan yang tadi juga udah gabung di line Instagram kita, udah request kali ini mau dengerin koleksinya Justin Bieber dengan Kiss and Tell, teman Predue. Aduh, terima kasih banyak yang udah request lagu ini, karena aduh, ini udah tunggu-tunggu sekali ya koleksi ini, kapan ya di request sama teman Predue. Kayaknya kita satu frekuensi deh Kak Intan. Terima kasih banyak ya yang udah gabung di line Instagram. Setelah ini udah pasti bakal Yunda puterin untuk kamu. Masih seru-seruan di malam minggu, dan bahkan tadi juga udah ada yang gabung ya, mau dengerin koleksinya Fatin, Kaulah Kamuku featuring Mika Angelo, yang di request sama, oh request, yang udah di request yang udah di request sama teman Predue, namanya juga Mika ya, di line Instagram juga. Aduh, masih Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu. Oh, ini fanbase-fanbase-nya Sabrina Leonor yang udah request haha, udah Yunda puterin ya. Wah, udah banyak banget nih. Terima kasih banyak udah gabung. Nah, teman Predue, kita masih seru-seruan di All This Time. Langsung aja kita dengerin koleksi dari Justin Bieber dengan Kiss and Tell, special untuk kamu di malam minggu kali ini. Wow.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

91 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Putri iklan dari koleksinya ST12. Aduh, all this time ya teman Radio. Dan seperti biasa, Yunda juga sudah hadirkan ya requestan kamu yang tadi udah masuk. Ada tadi ST12 dengan Putri Iklan, All Day dari Carrie Simpson, dan ada juga Keljo dengan Cuma Kamu ya, yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu teman Radio. Terima kasih banyak untuk kamu yang pastinya udah setia pantau, dan setelah ini kita masih bakal seru-seruan. Terima kasih banyak juga untuk yang udah gabung dan mengirimkan atensinya. Kita bakal beranjak di rangkaian jaga malam lainnya. Kita bakal ada di pukul 21. Sama-sama bakal kita ikuti juga nih teman Radio ya, Ballcast spesial untuk Striker House Goal. Wih, bakal obrolin apa aja tuh di pukul 21 ini teman Radio. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gak usah ngeliat nih, ya oke lah kalau untuk dia punya urutan, kalian tahu kalau di Argentina striker yang sekarang untuk tendangan terbanyak, ya apalagi kalau bukan
1: Messi. Lionel Messi
0: saves the day for Argentina. Kemudian kalau yang di Perancis, ya apalagi kalau bukan and Mbappe. Mbappe. Terus kalau di Inggris,
1: soal dari ke
0: when England needed a captain, needed a leader. Oh, no, dia. Siapa lagi kalau bukan?
1: Hello. Yeah. Satu tambah satu, dua. Striker di klub bagus, di negara belum tentu. Tapi dia sebenarnya tidak lihat dari di klub. Tapi dari klub bagus, ya bagus di negara. Tapi ada yang bagus di klub, ya negara anjlok.
2: Ada juga ya, banyak.
0: Striker itu chemistry-nya atau dia akan bersinar jika dibantu, disupport sama tim. Oke, karena VAR itu menjadi hal yang penting kalau seandainya 02 tuh jadi wasit nih ya, seandainya jadi wasit ya. Apakah 02 akan menggunakan 02 pusingsin seperti wasit Kolina atau menggunakan VAR?
1: Kalau dari aku
0: untuk
1: sih,
0: mengambil keputusan ya?
1: Yang mengambil keputusannya, dilihat dari jaraknya dulu ya kayak. Kalau misalnya jaraknya jauh dari pandangan, kita masih dengan lapangan tipe bolanya udah sampai depan, pasti kita mengandalkan VAR, ya kan? Tapi kalau misalnya di depan mata pelanggaran keras, ya yeah, kita pakai insting, kita putuskan. Misal kena kartu merah, ya kita kasih kartu merah gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Son kasihan ke kuning dulu, kartu merah. Main pakai hati juga.
0: Nanti kamu wasit
1: kan wasitnya harus tegas ya gitu.
2: Oh iya, iya, wasit tegas betul.
0: Ya harus tegas sampai kalau itu negara favoritnya ya.
1: Iya. Wasit netral.
0: Oh
1: betul, netral. Jadi netral, gak bisa kemana-mana.
2: Jadi Son bisa bilang dia Argentina terus pimpin partai Argentina, tidak mungkin. Tapi memang sejauh ini tidak ada sih ketika contoh Prancis ketemu dengan Belanda misalnya, salah satu wasit itu orang Belanda atau orang ini tidak, dia pasti orang luar.
0: Bagus kan, berarti pengaturannya secara sistematis wasitnya juga sudah diatur oleh FIFA ya.
1: Betul.
0: Jadi memang beda lah. Kalau lu yang jadi
2: wasit? Kalau beta sendiri memang dua-dua pakai. Kalau lihat zaman untuk Piala Dunia sekarang memang wajib harus pakai dua-dua. Insting, VAR harus pakai. Tapi kembali lagi bagaimana ketum pun jeli lihat situasi yang terjadi.
1: Betul, situasinya.
2: Karena terkadang wasit itu kebanyak disalah, banyak orang salahkan wasit. Memang pada saat pertandingan-pertandingan krusial yang mana satu sudah kebobolan ketinggalan, itu tuh orang akan cari bagaimana harus dapat pelanggaran dan itu harus jadi peluang.
1: Betul.
2: Ya. Jadi kalau kita wasit ya memang pakai semua. Jadi memang dua-dua membantu. Jadi seperti tadi Alvar bilang, ya karena pandangan juga satu. Wasit masih di tengah, bola kalau orang umpan sampai depan, kiper sontok kena jatuh atau kemana, kan itu kan ya pasti kita lihat VAR dulu. Lihat VAR dulu, ini kemana betul kok, kiper sontok kaki kok, atau memang pemain yang sorong di pung kaki kena kiper kok.
1: Atau sengaja jatuh.
2: Iya, kan begitu. Memang dengan VAR untuk sekarang ini banyak membantu. Jadi
1: betul,
2: tidak ada lagi namanya gol-gol yang orang dulu bilang gol bayangan, bisa tangan masuk ke luar kaki. Iya. Jadi ini betul-betul gol yang memang pintar-pintar pemain. Jadi bagaimana dong instingnya bagus untuk bisa lolos dari perangkap offside, itu gol.
0: Betul, perangkap offside itu juga seru ya kalau klub atau tim negara tersebut pintar.
2: Iya.
0: Depannya tuh pintar tuh tahu gimana membuat offside. Kasihan pemain lawan gitu kan. Dan itu terjadi sih beberapa tahun kemarin tuh ya. Oke, jadi intinya adalah ketika kalian jadi wasit pasti Bosong langsung lebih banyak condong untuk kalau Alvar tadi, Mas Alvar katanya kalau deket pakai insting aja, kalau jauh baru minta pertolongan VAR ya. Kalau Rogan dua-duanya dipakai aja biar lebih adil, lebih bijaksana. Kalau aku lebih mengandalkan wasit yang ada di sana aja.
2: Ya memang wasit.
0: Karena aku penonton soalnya.
2: Kamu mau jadi wasit juga?
0: Gak mau.
2: Wasit kenapa wasit perempuan?
0: Itu kan kalau bola
2: dunia. Ada kemarin dipakai juga.
0: Iya. Yang perempuan.
2: Iya.
1: Ada.
2: Ada
1: dipakai. Kemarin match beberapa kali.
2: Ada.
1: Dengan wasit perempuan.
0: Oh, nanti aku searching di Google lah siapa mereka ya. Buat kita obrolin lagi nanti mereka ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, VAR udah selesai nih. Pertandingan juga udah makin berjalan. Sekarang masih terus bertanding untuk masuk 12 negara yang lolos ya. Kita tunggu saja seperti apa. Namun sekarang beta ada mau bohong soal para striker. Karena kalau striker ini berhubungan dengan
1: tekstur. Betul.
0: Ya kan? Nah, striker sekarang yang jadi andalan yang Bosong liat nih, ya oke lah. Kalau untuk dia punya urutan, kau tahu. Kalau di Argentina striker yang sekarang untuk tendangan terbanyak, ya apalagi kalau bukan
1: Messi.
0: Kemudian kalau yang di Prancis, ya apalagi kalau bukan Mbappe. Terus kalau di Inggris, siapa lagi kalau bukan
2: Harry Kane.
0: Kalau Norwegia, ya? Siapa lagi kalau bukan?
2: Alah. Satu tambah satu, dua.
0: Nah, dari para striker-striker hebat seperti ini ya, kalau kalian lihat ini empat negara besar yang digadang-gadang nih ya, bertanding akan sangat sengit. Memang dong tuh sudah hebat dari klub, ah. Bukan hanya karena ada Piala Dunia makanan ditempatkan sih, tetap seperti apa nih musuh dua pemandangan?
2: Tidak sih, kalau beta, memang striker ini jago kalau seandainya dia kan banyak di klub, bukan soal belum banyak, tapi main lamanya itu di klub. Nah, ya, negara betul, ini betul. Kecuali ada pertandingan-pertandingan penting baru dipanggil. Ya. Jadi tidak setiap hari itu dong dengan orang-orang. Jadi dorang ini lebih kebanyakan lebih nyaman dengan orang-orang di klub masing-masing. Nah, jadi ketika dorang nyaman dengan orang-orang di klub, tiba-tiba harus pindah negara, dipanggil negara dan harus bertanding. Ini yang kadang-kadang orang bilang striker di klub bagus, di negara belum tentu.
0: Kenapa? Menurut lu kenapa?
2: Ya karena kembali lagi ya gelandang untuk yang kasih bola pasangan ya. Itu kan kadang-kadang asisnya, ya? Butuh
1: chemistry-nya ya, belum
2: chemistry-nya ketemu kan gitu. Seperti itu. Jadi memang tapi ya namanya kalau dia striker bagus, tapi dia sebenarnya tidak lihat dari dia pun klub. Tapi dia kalau bagus, ya bagus di negara. Tapi ada yang bagus di klub, ya negara anjlok
1: ancol. Ada juga itu banyak.
0: Ini Rogan. Rogan siapa? Yang menurut lu ini striker yang menurut lu ya bisa diandalkan baik itu di klub maupun di negara saat ini.
2: Woi, kalau sekarang memang gue tunggu lihat di Haaland. Ini terlepas dari Messi ya. Kalau ya, Messi ya, memang ya memang okay itu bagus. Uh-huh. Tapi kalau untuk garang depan memang itu sudah ada ampun.
0: Tajam di kotak penalti.
2: Itu memang Haaland.
1: Kalau dapat bola di depan aja udah langsung jebol tuh gawang.
0: Dia penalti aja loh masalahnya. Ketajamannya itu cuma pas di kotak penalti baru betul-betul tiba-tiba ya. Mode ketajamannya tuh keluar begitu.
2: Jadi itu yang orang bilang striker murni itu seperti itu. Jadi dia tidak usah harus keluar di mana-mana. Yeah. Dia stay dapat selesai.
0: Betul, itu hati-hati kalau Haaland tuh karena dia sangat tajam sekali itu tajam, betul. Oke, kalau lihat dari Haaland ya striker yang dari sisi Haaland karena dia di Norwegia. Apakah Norwegia ini karena adanya Haaland menjadi negara dengan nih dia punya striker yang paling konsisten begitu, penyerang yang paling konsisten menurut
2: iya.
0: Song kalau Song lihat
2: iya.
0: Norwegia.
2: Iya.
0: Beta ke Prancis Mas, soalnya ada dua di situ nih.
2: Iya, kalau Prancis.
0: Ada Dembele dengan ada Mbappe.
2: Mbappe. Ya.
0: Nah, ini dua orang nih. bukan main
2: ya itu main juga loh. Itu striker yang memang di klub juga bagus negara nah, juga
1: betul.
2: Bagus
1: dia konsisten juga sih ya,
2: itu konsisten nah, memang
1: Mbappe sama Dembele ya, kan? PSG sama nah, di Madrid
0: itu kan konsisten kan sebenarnya konsisten. Jadi kalau lu masih tetap Norwegia yang konsisten
2: memang maksudnya ini kalau pandangan sekarang
0: pandangan
2: ya,
0: dari
2: ya.
0: Kalau beta ya Prancis lah
2: ya pokoknya memang Haaland ini karena memang di klub bagus juga di Manchester City ya, bagaimana tiap kali gelandang-gelandang itu kasih dia asis atau seperti apa, memang dia hanya tunggu ya memang dengan di postur tubuh juga yang memang
1: tinggi kembang
2: tinggi
1: juga
2: bagus. Jadi body charge depan itu berani fight, berani bertarung ya itu.
0: Iya, makanya itu kenapa dia jago dan tajam di kotak penalti. Ya,
2: jadi orang bilang Haaland ini striker yang orang semua tanggung. Ada begitu. Tinggi iya, lu mau kepala,
1: striker kemarin masa gini lah, iya. Tinggi dapet, kaki juga dapet,
0: karena tubuhnya lari juga oke. Untuk itu iya. Gimana kalau di selebrasinya?
2: Dia di selebrasi robot ya, dia kalau tidak kayak gini.
1: Oh iya, yang duduk.
0: Dia gini, gini. Gue yang dada,
1: oh, iya,
0: gue
1: itu,
0: yang bahu.
1: Iya. Selebrasinya Haaland.
2: Haaland seperti
0: iconic.
2: Itu.
0: Iconic. Nah, kalau dari Inggris, kan ada Kane, tapi gak mungkin hanya mengandalkan Kane. Kalau dari yang...
1: Kalau Inggris itu... tergantung menyuplai bola.
2: Iya.
1: Kalau misalnya ya kembali lagi kan sama kayak Haaland.
2: Iya.
1: Haaland kan menyuplai bolanya kan oke tuh. Kalau di klub ya, kalau di tadi di Norwegia ketika main itu dia cuman mengandalkan sama crossing juga. Kalau di Inggris siapa? Harry Kane. Oke juga sih Harry Kane. Dia juga kemarin waktu lawan apa tuh yang gol kedua?
2: Iya, yang 2-1 itu.
1: Yang 2-1 itu.
0: Itu juga dia.
1: Kok apa sih Kongo ya?
2: Kongo.
1: Nah, itu juga keren itu tendangannya kan. Mantap juga Harry Kane.
2: Emang Harry Kane setelah pindah ke Munchen memang
1: ya, benar.
2: Itu
0: semakin bagus ya, semakin bersinar.
1: Iya. Apalagi jadi top skor di Bundesliga.
0: Iya, Bundesliga dia top skor bayangkan.
2: Itu memang ini striker.
0: Dulu kan dia redup ya. Tapi kemudian
1: di Liga Inggris
0: kan dia redup kan. Sampai orang udah gak pakai lagi. Mohon maaf nih.
2: Iya.
0: Tapi kemudian sekarang aku lihat dia makin bersinar loh.
1: bagus juga.
2: Ya karena itu tadi memang dari gelandang ini mereka bagus.
1: Penyuplainya itu kanan kirinya.
2: Ya bagaimana mereka pintar untuk menempatkan diri dan juga insting sih, kembali ke insting. Kalau kotong menempatkan diri bagus, kalau insting sona ada percuma. Tapi memang striker sekarang ini memang banyak, tapi ada juga striker-striker yang memang di klub bagus, di negara melempem, jadi tidak terlalu yang bagus-bagus sekali.
0: Tapi bicara soal para striker yang ketemu tadi bawa menunggu nama-nama nih, oke lah, kalau Haaland ini dia tajam di penalti, di kotak penalti begitu ya. Kalau ini Lionel Messi, beta rasa dia striker yang kreatif. Kenapa? Karena orang bisa tebak, dia mau tendang bola ke si siapa atau mau gimana, itu sulit ditebak, Messi. Nah kalau Mbappe itu kecepatan, dia dapat bola, dia
1: lari, dia gocek sendiri,
0: dia cepat.
1: Ruang kosong,
0: lu abis, dan bola sudah. Itu, ketemu bicara kecepatan itu Mbappe, kreativitas ketemu bicara Messi. Tapi konsistensi itu Dembele.
2: Dembele masih juga sih Dembele.
0: Okay. Tapi memang sulit loh dijaga kalau satu lawan satu Dembele itu. Tapi kalau yang dua, satu.
1: Karena dia lincah juga sih.
0: Dia lincah.
2: Kalau Prancis ini susah. Hanya Haaland memang sudah bisa.
0: Makanya.
2: Prancis soalnya depannya juga oke semua.
0: Makanya kan.
2: Sampai-sampai di Pumpelati itu kan sebenarnya pasang 3-3-4. Tapi bagaimana ceritanya bisa gantung Mbappe sendiri di depan.
0: Oh, betul.
2: Dan sampai Dembele. Olise dengan Barcola itu bisa di tengah itu. Semua suplai bola.
0: Supaya kasih Mbappe semua.
2: Tapi bagusnya Prancis sejauh ini karena memang mereka main sonde ego. Kalau sebenarnya mau ego itu Dembele. Ya Dembele orang baru saja dapat Ballon d'Or.
1: Iya betul.
2: Ini. Baru orang baru
1: klub juara Liga Champions.
2: Ya treble. Ya seharusnya yang difokuskan kan bola lari pi Dembele. Kenapa harus Mbappe? Tapi ya karena memang di situ timnya itu merata bagus, egonya bagus. Ya sudah Dembele juga orangnya legowo. Makanya sudah kasih pasang Mbappe sajalah.
0: Dan memang itu calon juara dunia sih sebenarnya mereka. Prancis ini.
2: Prancis. Dan mereka ketika depan gawang ambil keputusan itu pasti gol. Tapi kalau setiap negara yang dia omong ini bahaya. Kemarin dia omong Jerman pulang. Takut dia omong dia Prancis
1: ini pulang. Kalau sama Maroko jangan-jangan dia.
0: Jangan. Gak mau kalah. Tidak ada begitu.
2: Nah, ini mulut-mulut tarot nih ini mulut ini. Susah. Dia dukun Ghana ini nah.
1: Jangan dukun Ghana versi cewek.
2: Versi cewek ini. Jangan
0: nama dukun disini.
2: Percuma ya, namanya orang mau lolos pasti lolos. Tapi takut mulut ini panas dia
0: tidak,
2: ini.
0: Tidak.
2: Mana coba itu? Kak kanan saya kiri.
0: Wah ternyata mau sudah
2: punya dendam juga ternyata. Jadi bahaya kalau dia omong sambil bilang wah ini itu tanda bahaya.
1: Tanda itu.
2: Iya. Apalagi angkat sampai jersey memang bintang
1: tahu. Jangan sampai nyusul Jerman, Belanda. Ya.
0: Tolong dong hal buruk jangan diomongin dong, please dong. Ah, gimana sih? Oke. Okay.
2: Tapi memang untuk tahun ini memang banyak striker memang sesuai dengan di klub bagus. Hanya memang beberapa striker saja yang melempem seperti Muhammad Salah. Harusnya di Liverpool itu dia main seperti apa? Banyak goyangan baru masuk. Kalau sekarang kan tidak terlalu dapat bola
0: sebentar.
2: Sampai kontribusi gol. Saya sekarang belum terlalu Salah.
0: Tunggu dulu. Saya lupa tadi menyebut CR7.
1: CR7.
2: Oh itu, aduh hampir dilupakan itu.
0: Iya,
2: itu kayak juga loh. Justru CR7 ini kan 7. Ya. Ada itu yang buat editan-editan entah AI atau seperti apa. Sekarang kan Mbappe 7 gol. Messi 7 gol. Terus Haaland 7 gol. Terus si CR balik belakang nomor 7.
0: Maaf ya, udah 8.
2: Apa yang 8?
0: Messi 8 plus 2 asis.
2: 7
1: yang
2: golnya
1: 7.
0: Oh, masih 7 ya?
2: Astaga, belum main.
0: Iya, Messi 0 asis.
2: Tapi kan 7. Mbappe 7. Semua 7, Haaland 7.
0: Oh, masih 7 nanti Messi 8 kok ya?
2: Iya.
1: Ronaldo masih 3.
2: Masih itu, tapi memang CR7 juga.
0: Ya, begini, kenapa? Karena tidak disupport sama teman-teman di
2: Indonesia. Karena
0: sebenarnya striker itu chemistry-nya atau dia akan bersinar jika dibantu disupport sama tim.
2: Itu yang memang.
0: Kenapa dia nggak bersinar?
2: Itu karena apa? Itu yang kakak pernah bilang banyak bintang. Ah, saking banyak bintang itu egonya itu angin ribut semua
1: di dalam. Semakin tinggi ya egonya.
2: Iya. Jadi di situ. Jadi kenapa Ronaldo sampai sekarang ya begitu, baru beberapa gol ya? Karena memang di pertandingan lihat siapa yang di situ tidak kenal dari Portugal dari depan sampai belakang. semua di klub itu bagus semua. Jadi dorang kalau sampai di dompu negara, dong sistem sampai dapat kaki bisa tembak. Bisa shoot.
0: Berarti kemarin gua kan nonton yang dong bermain tuh, dong bermain individual ya. Individualisme banget ya. Makanya seperti itu. Tapi kalau berarti kalau nanti sebentar besok Portugal sama Spanyol?
1: Aku Portugal ya. Portugal itu P-nya Piala Dunia.
2: Iya, itu mungkin nanti ada bintang baru ya. Bisa jadi.
0: Portugal benar.
1: Portugal enggak sama Spain bisa kan?
0: Iya.
1: Prediksi.
0: Aku Spanyol.
1: Aku masih pegang Portugal.
0: Aku Spanyol karena Spanyol untuk saat ini presentasi untuk prediksi juara itu dia masih masuk 3 besar. Setelah Prancis dan Argentina ada Spanyol di bawahnya.
2: Betul, kalau Spanyol memang striker yang memang masih belum ketemu ritmenya itu.
1: Belum
2: nyetel. Yamal asli belum dapat. Yang dia pun mau itu.
1: belum dapat ya.
0: Jangan-jangan besok dia udah dapat nih maunya dia.
2: Iya. Artinya kalau untuk sekarang kan, nah siapa tahu mungkin bisa baca.
0: Bisa. Arot. Karena aku sudah membaca dari.
2: Prancis pulang.
1: Apa ini?
0: Malah justru karena beta sudah baca itu tarot. Jangan lupa nanti musiknya dibikin agak mistis ya.
2: Deng deng deng deng. Mari.
1: Itu gak mistis kan jadinya.
0: Enggak lah. Pokoknya kita sempat baca tarot. Di situ waktu dia baca kartu yang terbuka tuh mengatakan yang nanti akan juara dunia adalah negara dengan yang berhubungan dengan angka 9. Terus angka 9. Beta cari tahu angka 9 ini negara 9. Mana? Ternyata Brasil, Argentina dan Prancis. Kemudian
2: Brasil,
0: Argentina dan Prancis.
2: Oh, yang satu leg satu lah, yang satu di bawah itu.
0: Dengar dulu. Jadi kan beta buka
2: Brasil enggak masuk berarti. Masuk pulang emang ke mana?
0: Dan negara. Waktu dia buka yang Brasil, ternyata memang Brasil enggak masuk. Brasil hanya sebagai kesatria, naik enggak masuk.
2: Nightmare.
1: Mimpi buruk. Mimpi buruk.
2: Sorry.
0: Ya. Setelah naik udah selesai, kesatria selesai, beta buka Prancis sama Argentina. Ternyata dua-dua kartu yang keluar kartu King, kartu Raja. Tapi bedanya kalau yang punyanya si Argentina ini, Kingnya ini water sign-nya. Jadi King airnya lagi terombang ambing. Kalau yang punyanya si Prancis itu King, tapi King Once. Artinya Raja yang bijak. Jadi dari sisi permainannya, Aquaman itu apa hubungannya sama
2: kan air? Raja air ya?
0: Bu. Jadi kalau seandainya Argentina bermain tidak konsisten, maka dia akan dibabat habis sama Prancis.
2: Itu di final itu.
0: Di final. Karena
2: kenapa? Argentina.
0: Enggak. Kalau Argentina bermainnya tidak konsisten, dibabat habis sama Prancis. Dan kalau Prancis bermain tidak sabaran, akan dibabat habis oleh Argentina.
2: Oh gitu.
0: Gitu. Jadi ini jujur sangat-sangat tergantung dari permainan dong dua sih, tapi makanya kita lebih pilih ke Prancis karena Prancis King of Wands, ya itu artinya permainannya akan jauh lebih bijaksana cara mereka bermain. Gitu, so
2: keren juga ya, bisa juga
1: calon juara dunia nih Prancis.
2: Bisa.
0: Gitu. Jadi kalau beta itu menurut beta nanti bakal ketemu di final tuh adalah Argentina dan Prancis, dan tadi waktu beta beli ini jersey.
2: Karena berdasarkan ramalan tadi.
0: Sebenarnya ada benarnya juga.
2: Masuk over.
0: Waktu beta beli di sana ada satu keluarga dan ternyata mereka Argentina dan Prancis.
2: Jadi itu juga salah satu juga.
0: Makin menguatkan beta punya bacaan gitu. Karena kan betul begini, ini kalau benar Tuhan pertemukan beta dengan orang yang suka Argentina dan Prancis, gue langsung pilih beli ini jersey di tempat orang jual baju jersey.
2: Ketemu gitu. Orang. Ya, ini banyak orang Argentina, tinggal pilih sih.
0: Ya kemarin pas sakit jantung dong tuh.
2: Hampir jantung.
0: Bapak aku, Mener, tolong periksa di rumah sakit tuh. Masa udah punya tubuh baik kok. Oke. Jadi intinya adalah untuk para striker kita nih balik lagi.
2: Emang kembali sekarang mulai bagus-bagus.
0: Mulai bagus-bagus. Dan tentunya ini kedepannya mereka akan menuju ke Golden Boot. Race to the Golden Boot.
2: Memang.
0: Betul kok 7? Kok masih 7 semua ya?
1: Masih 7 semua.
2: Justru Haaland karena 2 makanya 7. Kemarin kan 5.
0: Oh iya. Iya,
1: barusan lawan Brazil.
0: Betul-betul 5.
1: Golden 2.
2: Atau taruh belum berapa gol? Nanti saya pegang pencetak gol.
0: Ini yang bagus untuk pulang dari bandar ya.
2: Tolong baca. Apakah kami ini ke depan ke mana? apabila tidak mau bola untuk masih bikin nanti belakang.
0: Nanti belakang saya itu dia berapa private readingnya? Dia harga 100.000
2: saja. Mungkin orang
0: hanya buku tiga, hanya buku tiga kartu saja. Ini promo.
1: Oke, kalau harganya lebih tinggi nanti lebih bagus ya.
0: Iya, lebih bagus bacaannya. Harganya makin tinggi makin bagus bacaannya.
2: Bisa, bisa, bisa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya

0: Laksmi Asoka. Panggilan untuk Laksmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Laksmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama Non, karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran. Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Laksmi, Mi, kamu kenapa?
1: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi. Kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
1: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi coba kamu pikir kembali deh Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Laksmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
1: Gak apa-apa Tih, aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti. Aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya Laksmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok. Biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
1: Makasih ya Red, kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial. Ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, Kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan Kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa Kakak aja bisa masuk kampus impian Kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu Kakak usaha. Toh kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan Kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak. Maaf baru berkabar. Kakak Lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

rektor, Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik sematawayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Carly Rae Jepsen, teman Pro 2 Call Me Maybe. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu, masih menemani di aktivitas malam minggu. Happy malam minggu aja ya yang masih setiap pantau Pro 2 FM, ditemani sama Yunda di sini, teman Pro 2. Jadi masih Yunda hadirkan juga kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat request-request lagu. Boleh banget ya, All This Time udah selesai tapi masih ada yang request lagu lama juga ternyata ya. Ada Kak Zelodias, selamat malam Kak Yunda, Zelodias di Labat. Kalau ditanya lagu yang didengerin akhir-akhir ini dari Bob Marley, judulnya One Love. Oh, ini masih setia penggemarnya Bob Marley, One Love ya Kak Elo ya, yang memang paling suka musik reggae, biar bisa ikut goyang-goyang Kak Yunda. Okay. Setelah ini akan Yunda putarkan ya Kak Elo ya. Dan seperti biasa Elo juga mau selamat malam untuk 7 Prigen dan 7 Cecan, diwakili Prigennya Ricky Diaz, ada Primus, You Friend Lowak, Pace Meka, AKBP Yones Nisa, Opa Brigade, Dr. Franz, Hendra Deba, Gwen Wave, Steven Wilson, Chen Cabarez, Hendrik Mudai, Alfred Liu, Ape Putra Manbait, Mores Aplugi, Chandra Adonis, Baruna Baniksan, Lesma Rantika, dan juga Franz Modo. Dan tidak lupa juga untuk Cecannya yang udah disalam-salam sama Kak Elo ya, dari Cintami Natalia. Oh, maksudnya untuk Cintami Natalia. Meloak, Yuli Adwi Pawati, Ina Amira, Finka Everston, Sari Safo.

Delsi Umbu Karewa, Maya Penun, Astin Dimu, Yunita Gemini, Endali Yukari, Lucy Paja, Asti Kenny, Yanega, dan juga Ina Amira. Lo juga punya quotes nih, gak mau kalah sama Pirigen Ricky Diaz nih, teman Pro 2. Pantun Gombal Sakayunda bantu mantul. Oke, langsung aja kita dengarkan teman Pro 2. Berenanglah sesukamu, tapi jangan menenggelamkan orang sekitarnya. Pencapaian terbaik adalah yang mengangkat diri sendiri tanpa menyakiti siapapun. Menjatuhkan orang lain tidak akan pernah membuat posisimu lebih tinggi, karena hanya kerendahan hatilah yang meninggikan derajatmu. Makasih Kak Yunda yang udah baca, God bless you. God bless you tuh Kak Elo ya. Aduh, pikirnya mau kasih pantun gombal buat Yunda nih ya. Terima kasih untuk Zella Diaz di Labat yang udah request juga, dan salam-salamnya udah Yunda sampaikan ya buat yang sedang mendengarkan teman Pre 2. Untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu-lagu yang pengen kamu putarkan di sini, boleh banget mention aja. Kita dengerin koleksi dari Bob Marley dengan One Love, spesial untuk Kak Elo yang sedang mendengarkan dan juga kamu teman Pre 2. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2

masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre2 kali ini udah di pukul 22 lewat 16 menit ya. Masih seru-seruan di special weekend kali ini, jaga malam teman Pre2. Yuna masih temani kamu yang masih sementara menjalankan aktivitas malam minggu ya, bersama dengan orang-orang terkasih. Enjoy di Pre2 FM Kupang ya teman Pre2. Karena masih ada lagu-lagu enak lainnya yang masih Yunda hadirkan menemani kamu di malam minggu ini. Seperti tadi yang baru aja lewat ya, dari koleksinya Yura Yunita, Harus Bahagia. Iya, harus dong, itu hal wajib ya. Sekalipun kehidupan tuh diperhadapkan sama berbagai situasi yang kadang tuh tidak mengenakan, kayaknya lebih sering yang tidak mengenakan deh teman Pre2, dibandingkan hal-hal yang selalu bikin senang tapi sesaat saja. Aduh. Yuna berharap masih standby ya di 90,9, karena Yuna mau ajak kamu untuk kita bahas satu topik seru di cerita penutup hari. Tapi setelah ini bakal Yuna spill ya teman Pre2. Yuna masih hadirkan kesempatan juga untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu dan mau di request di sini spesial malam minggu. Yunda masih hadirkan kesempatannya buat teman Pre2 ya. Jadi untuk kamu juga yang mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau senggol-senggol juga boleh banget teman Pre2. Atau mungkin ada yang seru di tempat kamu yang pengen kamu kabarkan ke teman Pre2 yang lain, boleh banget langsung mention aja di medsos kita. Karena Yunda masih temani kamu setelah ini dengan topik cerita penutup hari, Somber dengan koleksinya Homewrecker teman Pre2. Homewrecker ini lagu yang bikin semangat juga sih, yang dihadirkan untuk kamu spesial di malam minggu ini tentunya di Pre2 FM Kupang, teman terbaik.

0: FM.
1: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pre 2. Aduh, cerita penutup hari ya. Dengan back soundnya yang sedih-sedih. Apa sih kok sedih-sedih? Padahal kan kita mau have fun ya teman Pre 2. Di cerita penutup hari seperti yang tadi udah Yunda janjikan, akan Yunda spill ya topik yang bakalan menemani kamu teman Pre 2. Semoga masih semangat juga ya, walaupun hari ini mungkin diantara kamu ada yang mengalami hari yang cukup melelahkan. Seperti biasa Yunda akan temani dengan topik ringan, relate, tapi semoga ada manfaatnya juga ya teman Pre 2. Pasti ada dong. Di cerita penutup hari, Yunda mau ajak kamu untuk malam hari ini kita bakal bahas tentang emosi. Wis, emosi apa nih? Tenang ya, ini bukan hal yang berat kok. Justru ini sebenarnya hal yang sering dialami ya oleh kehidupan anak-anak muda. Untuk kamu udah pasti ya. Coba kamu ingat-ingat lagi deh teman Pre 2. Pernah tidak kamu tuh kayak lagi apa ya, kesal sama sesuatu tapi tetap tersenyum di depan orang-orang ya, kayak lagi sedih, lagi kecewa, tapi pas ditanya jawaban kamu tuh kayak ya baik-baik aja sih, ya fine-fine aja. Tapi sebaliknya, pernah tidak teman Pre 2 kamu ngeliat orang tuh kayak sedikit-sedikit langsung marah-marah, curhat di media sosial, atau meluapkan semua emosinya saat itu juga bahkan kepada orang-orang yang sebenarnya di luar dari problemnya dia gitu. Tapi muncul pertanyaan menarik kali ini nih teman Pre 2. Emang semua emosi tuh harus ya ditunjukkan, dilampiaskan gitu? Atau justru ada saatnya ya bahwa emosi itu dikelola dulu sebelum diekspresikan? Karena kalau kita ngomong soal mengendalikan emosi itu memang bukan berarti kita harus memendam semuanya, tapi lebih ke kita lebih bijak sih teman Pre 2, memilih kapan, di mana, dan kepada siapa kita harus meluapkannya, mengungkapkannya. Dan malam hari ini Yuna mau ajak kamu untuk bahas di cerita penutup hari. Tapi kalau untuk kamu deh teman Pre 2, kalau yang biasanya choice of the day di pagi hari, choice of the night aja ya di malam hari ini. Kalau lagi marah atau lagi sedih gitu ya, kamu tuh tipe yang mana sih? Langsung cerita ke orang, dipendam dulu baru nanti kalau cerita pas udah tenang. Langsung kirimkan jawaban kamu. Yuda masih akan temani kamu dengan beberapa nomor lagu lainnya, kayak bunyinya Itchy Tef dengan Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Untuk kamu yang mungkin lagi pengen cerita sesuatu ya, ingin sedia Yunda sebelum mengungkapkan semuanya di cerita penutup hari, boleh banget ya. Langsung mention aja teman Pre 2 yang mau curhat. Kita seru-seruan di Pre 2 FM Kupang.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
0: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
0: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
1: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Podcast Kita Main Pre-Due. Kalau tadi kita udah ngomong soal emosi ya, jadi sekarang nih kita lihat dari sisi yang berbeda. Kadang tuh kita mengira bahwa orang yang tenang itu berarti mereka tuh tidak punya masalah. Siapa yang sering berpersepsi seperti ini ya, punya persepsi seperti ini teman berdua, padahal sebenarnya belum tentu ya. Kalau orang yang tenang artinya dia tidak punya masalah dalam hidup. Tapi bisa jadi dia ini sedang berusaha supaya emosinya itu tidak menyakiti orang lain. Karena di saat emosinya lagi memuncak, seringkali keputusan yang diambil juga ikut terbawa suasana. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya lebih ke mereka tahu batasan diri mereka, teman berdua. Jadi misalnya ya, kayak lagi marah, beberapa orang tuh kayak lebih memilih untuk langsung update status. Lagi kecewa langsung di unfollow seseorang gitu. Lagi kesal langsung kirim chat panjang banget. Besoknya malah menyesal gitu. Makanya ada istilah nih teman berdua, respon yang ditunda beberapa menit ini seringkali lebih baik daripada reaksi yang keluar dalam beberapa detik. Uis, mengelola emosi itu memang bukan berarti kita berpura-pura untuk tetap kuat, tapi lebih ke apa ya, bukan juga harus selalu tersenyum sih teman berdua, tapi bagaimana kita mau memberikan kesempatan untuk pikiran dan perasaan kita itu bekerja sama. Kayak berefleksi aja sih teman berdua. Kita tahu bahwa di saat kita melakukan ini dampaknya tuh bakalan kayak gimana. Nah, itu yang dipikirkan jauh waktu sebelum bertindak gitu. Nah sekarang kalau untuk kamu teman berdua, pernah tidak kamu mengirim pesan lagi emosi gitu, terus beberapa menit langsung dihapus batal dikirimkan. Aduh, nah kayak gini nih teman berdua. Dan tidak terasa kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini. Dari pembahasan, ada satu hal yang mungkin ya, pembahasan kita di malam hari ini ya, yang bisa kita ambil adalah di saat kita emosi itu sebenarnya hal yang normal, yang manusiawi. Sedih juga wajar, kecewa apalagi ya, boleh banget. Yang penting adalah bukan kita menghilangkan perasaan itu, tapi belajar untuk mengelolanya. Karena tidak semua orang tuh harus tahu apa yang sedang kamu rasakan, dan bahkan ada beberapa orang yang tidak peduli sama apa yang kamu rasakan. Dan bukan semua emosi tuh harus langsung keluar di saat itu juga teman berdua. Jadi kalau memang kamu perlu untuk cerita, ya cari orang yang benar-benar kamu bisa percaya. Kalau perlu waktu sendiri itu juga tidak apa-apa. Yang penting adalah jangan sampai kamu memendam semuanya terlalu lama, karena emosi juga butuh jalan keluar yang sehat. Jadi dipendam juga salah, tidak dipendam, diluapkan pun juga salah kalau tidak kita kelola dengan cara yang lebih bijak gitu. Dan pastinya kamu bisa meluapkan apapun emosi kamu dengan hal-hal yang menurut Yunda bisa lebih baik ya untuk disalurkan, kayak ngobrol sama orang yang dipercaya, menulis, olahraga, dengerin musik, atau sekadar memberikan waktu untuk kamu menenangkan diri kamu sendiri.

bisa dicoba ya teman pria 2, daripada update status dengan apa ya, kata-kata yang penuh emosi gitu. Akhirnya ruginya di kamu, masalahnya gak selesai, yang ada masalah baru datang. Semoga ya topik ini juga bisa membantu kamu untuk lebih bijak ya menghadapi setiap perasaan yang datang. Dan pastinya Yunda berterima kasih sekali untuk kamu yang masih setia pantau. Dan besok kita bakal ketemu lagi juga teman pria 2, masih dengan aktivitas weekend. Dan Yunda juga masih akan temani kamu besok sih di jaga malam ya. Dan Yunda juga sudah harus pamit. Terima kasih banyak, happy malming aja untuk kamu yang masih dengan aktivitas malam minggu kamu. Happy weekend, besok juga masih ada porsi weekend lainnya yang siap untuk dieksekusi segala kegiatannya teman pria 2. Jangan lupa untuk berikan afirmasi positif sebelum beristirahat. Dan Yunda berharap ya malam hari ini kamu dapat waktu untuk beristirahat dengan nyaman, tenang, dan besok udah siap lagi di hari yang baru. Yunda akan hadirkan Just Music Pro 2 seperti biasa di sepanjang pukul 23. Dan pastinya Yunda juga akan temani kamu dengan beragam musik-musik yang enak banget sudah pasti ya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. One Direction dengan koleksinya What Makes You Beautiful, dari koleksi yang udah di request sama Kak Ite ya di line WhatsApp. Enjoy buat kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Pro 2 FM.
1: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Pre2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu, tanggal 11 bulan Juli tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri tentunya ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan happy Sunday. Semoga hari ini juga kamu dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. Amin. Dan hari ini sudah Ratri siapkan juga lagu-lagu yang enak nih buat temenin kamu pagi ini. Setelah ini kita akan melanjutkan Jazz Music, kemudian dilanjutkan dengan Mimbar Terundungan Pagi Agama Kristen, dan dilanjutkan dengan update yang menarik di segmen Spider Choice of the Day pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya akan susuran juga ya pagi hari ini di pukul 8 ada Pilek Pilih Lagu Kamu. Kemudian jam 9 kita akan ada Spalding Spada Talking. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Salam teman-teman Produa RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Saya Yerniaman Laia, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyapa teman-teman Produa RRI Kupang. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap langkah dan aktivitas kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahi. Kesempatan ini juga Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami semua, memberikan pencerahan bagi kami, dan juga memampukan kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman Produa RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema memilih bersukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah krisis kehidupan. Nats Alkitab di dalam perenungan ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca nats firman Tuhan ini. Pendengar Produa RRI Kupang, silahkan untuk menyimak dan juga saya mengajak jika Alkitab ada di sana, kita akan membacakan bersama-sama. Ayat 17, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman Produa RRI Kupang, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita menghadapi pergumulan yang berat, baik tekanan ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, konflik keluarga, atau ketidakpastian masa depan. Dalam situasi seperti itu kita sering bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa harus saya menghadapi penderitaan ini? Atau kita bertanya demikian, apakah Tuhan masih memperhatikan hidup saya? Firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan saya dan saudara bahwa iman kepada Kristus bukan berarti hidup tanpa pergumulan, tanpa masalah, melainkan tetap percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan belum berubah. Dengan tema renungan ini, memilih bersukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah krisis kehidupan, mari kita belajar memahami kalau latar belakang ayat firman Tuhan ini. Nabi Habakuk hidup pada masa yang sangat sulit. Bangsa Yehuda dipenuhi ketidakadilan, kekerasan, dan ancaman dari bangsa Babel. Semua keadaan seolah menunjukkan masa sudah gelap, tidak ada harapan. Namun, setelah bergumul dengan Tuhan, Habakuk mengambil sebuah keputusan iman. Ia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini artinya bahwa sekalipun semua sumber penghidupan hilang, keberlangsungan kehidupan tidak ada lagi, Habakuk tetap memilih percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang disembah, dipercayai, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dari perenungan firman Tuhan ini ada tiga hal penting yang merupakan pelajaran rohani bagi kita semua untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama, bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup orang percaya. Kesulitan bukan berarti Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Justru melalui berbagai pergumulan, Tuhan sedang membentuk karakter, ketekunan dan iman kita. Karena itu jangan mudah putus asa.
ketika menghadapi persoalan, Tuhan tetap bekerja. Bahkan ketika kita belum melihat jalan keluarnya, Ia setia. Hal yang kedua, bahwa iman adalah keputusan untuk percaya, tetap mempercayai Tuhan. Habakuk menggunakan kata namun dari ayat firman Tuhan bagian yang ke-7, 18. Kata ini memiliki makna yang sangat besar, sekalipun dalam keadaan sulit, namun aku bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah iman sejati. Iman bukan menunggu keadaan menjadi baik baru percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, iman tetap percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya meskipun keadaan belum berubah. Orang beriman melihat kebesaran Tuhan, lebih besar daripada masalah yang dihadapinya. Bagian yang ketiga, yaitu Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Habakuk berkata dengan tegas di ayatnya yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Seringkali Tuhan tidak langsung mengangkat persoalan kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk melewatinya. Dia meneguhkan langkah kita sehingga kita mampu tetap berdiri di tengah badai kehidupan. Itulah sebabnya sukacita orang percaya tidak bergantung dalam situasi keadaan, tetapi bergantung kepada Tuhan yang adalah setia. Teman-teman Pro2 RR Kupang yang Tuhan Yesus kasih dimanapun berada, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tetaplah percaya ketika doa belum dijawab. Tetaplah berharap ketika jalan keluar belum terlihat. Tetaplah bersyukur sekalipun keadaan belum berubah. Sebab Tuhan yang menyertai Habakuk adalah Tuhan yang sama yang juga menyertai saudara dan saya hari ini. Teman-teman Pro2 RR Kupang dimanapun berada, jangan biarkan kesulitan mengambil sukacita dan pengharapan kita. Pegang janji Tuhan, selama Tuhan berjalan bersama kita, selalu ada harapan. Mari kita memilih untuk berkata seperti Habakuk, bahwa sekalipun keadaan sulit, namun aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Dialah kekuatanku. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua, memberikan peneguhan untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarlah kami untuk tetap bersuka cita dan berpengharapan kepada-Mu di tengah setiap krisis kehidupan. Mohon kuatkan mereka yang sedang sakit, hiburkan yang berduka, dan juga cukupkan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Berikan damai sejahtera bagi setiap keluarga yang sementara ada dalam ambang perpecahan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua agar tetap setia, tetap percaya, dan tetap mengandalkan-Mu dalam segala keadaan. Kami juga berdoa bagi masyarakat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan seluruh bangsa Indonesia. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami agar dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan takut akan Tuhan, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
5: Produa FM!
6: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah.

0: cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
2: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 menirkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 12 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, NASA meluncurkan satelit mini bernama Geodetic Reference Instrument Transporter for Small Satellites atau GRITS pada 7 Juli 2026 dari Vandenberg Space Force Base, California menggunakan roket SpaceX Transport 17. Satelit berukuran CubeSat atau seukuran koper ini dirancang untuk meningkatkan ketelitian pemetaan bumi serta memperkuat sistem navigasi berbasis satelit di masa depan. GRITS akan membantu menyatukan berbagai sistem pengamatan geospasial sehingga posisi di permukaan bumi dapat diukur dengan lebih akurat. Teknologi tersebut diharapkan mendukung berbagai kebutuhan mulai dari pemantauan perubahan lingkungan, mitigasi bencana, penelitian ilmiah hingga layanan navigasi yang semakin presisi. Informasi selanjutnya, Yeonjun anggota TXT resmi melakukan comeback solo melalui mini album No Labels Part 2 yang dirilis pada 10 Juli 2026. Album tersebut langsung mendapat sambutan luar biasa dari penggemar dan mencatat penjualan yang tinggi sejak hari pertama, sekaligus mencetak rekor baru dalam perjalanan karir solonya. Pencapaian ini semakin menegaskan popularitas Yeonjun sebagai solois sekaligus anggota TXT. Album tersebut menampilkan berbagai warna musik dan kemampuan artistiknya sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu idol K-pop dengan perkembangan karir solo yang sangat menjanjikan. Informasi terakhir teman Pro 2, grup K-pop NMIXX menunda konser hari pertama tour dunia episode 10 Front Tire di Kaohsiung, Taiwan setelah pemerintah setempat menetapkan status hari topan akibat topan Buffy. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah untuk mengutamakan keselamatan para penggemar, artis, dan seluruh kru yang terlibat. Pihak promotor dan agensi kemudian menjadwalkan ulang konser yang semula digelar pada 11 Juli.

menjadi 13 Juli 2026. Sementara pertunjukan pada 12 Juli tetap berlangsung sesuai rencana apabila kondisi cuaca memungkinkan. Penggemar diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi terkait jadwal dan penggunaan tiket. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik. Kamu selamat pagi teman Pro 2. Ratri kali ini mau kasih informasi tentang perakiraan cuaca di hari ini Minggu 12 Juli 2026 ya teman Pro 2. Di beberapa kecamatan di Kota Kupang ini ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja dan juga Kota Lama. Diperkirakan akan cuacanya itu akan cerah ya. Wow, pas banget nih ya, hari Minggu cuaca cerah, pastinya kayak happy banget. Dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, jadi tidak terlalu panas lah ya teman Pro 2, tapi tetap harus menggunakan sunscreen kalau keluar rumah ya. Dan untuk kelembapan udaranya di 49 sampai 76%, 77% ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen, tetap menjaga kelembapan tubuh, minum air putih yang banyak, tetap menjaga kesehatan. Selain ini Ratri juga masih mau menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu untuk temenin kamu di hari Minggu ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu, totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, pagi ini Ratri punya pertanyaan yang ternyata sering menjadi perdebatan kecil nih teman Pro 2. Kalian tuh termasuk tim yang wajib sarapan pagi atau justru lebih suka skip sarapan lalu makan sekalian saat brunch nih teman Pro 2? Ada yang bilang kalau belum makan jam 7 pagi tuh rasanya lemes banget seharian. Tapi ada juga yang rasa lebih nyaman kalau minum kopi dulu. Nanti makan tuh sekitar jam 10 atau bahkan jam 11 siang gitu. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Tim sarapan pagi atau tim langsung brunch? Coba kirim pendapat kamu di line WhatsApp Pro 2 di 0811 3820 9090 atau melalui DM Instagramnya Pro 2. Langsung aja ceritain juga alasannya apa ya.

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes. Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
1: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
2: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.

kuliah, sekolah, atau beraktivitas di luar rumah. Sarapan sering dianggap sebagai bahan bakar supaya tubuh tuh lebih fokus dan punya energi. Menunya pun sederhana, ada yang cukup roti dan susu gitu ya. Ada yang harus nasi, telur, ikan, atau bahkan jagung bose khas NTT nih. Yang penting perutnya terisi gitu sebelum beraktivitas. Nah, teman Pro 2, kalau kalian tim sarapan, menu favorit di pagi hari ini apa sih? Boleh dong sharing sama Ratri di sini di 0811 3820 9090. Nanti Ratri bacain untuk cerita-cerita dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brazil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brazil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brazil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brazil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brazil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brazil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
8: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih bahas tentang tim sarapan dan tim brunch ya teman Pro 2. Tadi kita udah bahas tentang tim sarapan. Nah sekarang di sisi lain ada tim brunch yang gak sedikit juga yang mengaku lebih nyaman langsung brunch. Biasanya mereka cuma minum kopi atau teh dulu, baru makan di saat jam 10 atau jam 11 pagi. Alasannya ya macam-macam. Ada yang memang belum lapar saat bangun tidur, ada juga yang mengejar waktu karena buru-buru berangkat kerja. Bahkan sekarang brunch ini sudah menjadi gaya hidup buat sebagian anak muda nih. Yang penting sekali makannya langsung kenyang. Kalau kamu tuh termasuk tim brunch, itu tuh kenapa alasannya? Karena gak sempet, belum lapar, atau memang lebih nyaman begitu nih? Kalau Ratri sendiri sih sebenarnya lebih nyaman brunch ya. Kalau pagi-pagi tuh enaknya yang ringan-ringan aja gitu, kayak minum air putih, susu, atau semacamnya gitu ya teman Pro 2. Karena pengennya tuh yang ringan-ringan dulu, karena kalau langsung diisi yang berat tuh kayak bikin ngantuk gitu. Kalau menurut Ratri sih, gak tahu ya menurut kamu gimana. Coba diceritain, kamu tuh tim sarapan atau tim brunch nih?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Teman.

Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
4: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
5: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: Pro 2 FM,

Teman terbaik kamu masih di spa, the choice of the day. Menariknya nih teman pro 2, sebenarnya ini tidak ada aturan yang benar-benar mengharuskan semua orang makan di jam yang sama. Yang paling penting adalah tubuh ini tetap mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang memilih brunch, pastikan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi. Begitu juga kalau sarapan ya. Usahakan jangan asal kenyang, tapi juga ada karbohidrat, protein, buah, atau sayur. Jadi bukan soal ikut tren, tapi lebih mengenali pola makan yang paling cocok dengan tubuh masing-masing.

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman.

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Tik.

0: aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya, permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
2: Pro 2 FM.